0: tarian mamak bantik asli dan imbasan atau tarian mahamba yang sudah dimodernisasikan.
1: Kalau tarian mahamba bantik itu ada terbagi dua, yang disebut mahamba asli dan mahamba imbasan. Sementara penari-penarinya itu berbeda. Kalau mahamba asli tanpa pasang-pasangan pria dan wanita itu boleh dengan jumlah penari 10 atau lebih. Tapi kalau mahamba imbasan itu sudah agak dimodernisasikan, jadi sudah berpasang-pasangan pria dan wanita dan jumlah harus di atas 10 pasang.
0: Sahabat budaya, para penari mamak bantik melakukan gerakan tarian dengan menyanyikan syair lagu yang penuh kegembiraan dan semangat kebersamaan suku Bantik serta diiringi musik tambur.
1: Mahamba Bantik selamanya mereka berpedoman pada semangat atau kebersamaan juga. Jadi para penari-penari, pemain mahamba bantik, mereka akan melakukan lagu kebersamaan atau lagu yang penuh semangat seperti yang saya jelaskan tadi, mereka bertemu karena dalam suasana gembira.
0: Sahabat budaya, mari kita jaga dan lestarikan budaya Nusantara. Salah satunya yaitu budaya tarian mahamba bantik dari Sulawesi Utara.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perempat Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: 장타레베.
1: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kota ada di nama Kampung Jawa Tondano.
2: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
3: Hah? Masa ngoni nin tahu deh sejarah?
1: Nin tahu. Kiapa mana tahu so?
3: Tahu no. Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan DP nama jadi Kampung Jawa Tondano.
2: Eh, mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
3: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, deng bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
2: Oh, begitu dang.
1: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
3: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak babaca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

kasih Dini Rumdame Pagi dan informasi dari Bolbong ya, Sawah Budaya Desa Kembang Sari, Kecamatan Domoga Timur, Kabupaten Bolamongondo, Sulawesi Utara, dikenal sebagai salah satu sentra produksi padi. Ada hampir 90% penduduknya menggantungkan hidup sebagai petani ya di sana. Tapi di balik kesuburan hamparan sawah ini, para petani kerap mendapat julukan petani tiada hujan, bahkan petani nekat ya. Nah, julukan ini tuh bukan cuma tanpa alasan, mereka tetap bercocok tanam walaupun harus mengeluarkan biaya operasional yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan air irigasi. Nah, dosen Politeknik Negeri Manado, IGD Para Atmaja, STMT, membenarkan hal ini atau kondisi ini ya, karena menurutnya biaya operasional yang harus dikeluarkan petani seringkali hampir sama dengan hasil penjualan padi yang mereka peroleh. Saat melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Kembang Sari dari tanggal 28 Juli sampai 1 Agustus ya, dosen dan mahasiswa jurusan Teknik Elektro Polimdo berdialog langsung dengan warga, termasuk ketua kelompok tani IGD Putu, dan menjelaskan bahwa lahan persawahan di wilayah ini belum ada irigasi langsung dari bendungan. Untuk mencegah tanaman padi kekeringan, petani harus memompa air dari sungai menuju area persawahan ya. Saat ditanya mengenai biaya operasionalnya, Putu menjelaskan bahwa harga LPG itu di pangkalan sekitar 20.000 per tabung. Sedangkan di warung tuh bisa capai 45.000. Sementara kalau menggunakan solar, kebutuhan bahan bakar mencapai sekitar 8 liter per hari dengan harga sekitar 20.000 per liternya ya. Nah, IGD Para Atmaja juga menambahkan bahwa sebagian petani memanfaatkan air tanah menggunakan pompa yang tetap membutuhkan bahan bakar, baik solar, bensin, maupun LPG. Nah, melihat persoalan ini, jurusan Teknik Elektro Polindo menawarkan ya solusi melalui pompa irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga surya yang lebih ramah lingkungan, sekaligus bisa menekan biaya operasional petani. Ya, ia menjelaskan perancangan dan pembangunan sistem pompa irigasi ini melibatkan dosen dan mahasiswa, termasuk dua mahasiswa program studi DIV Teknik Listrik dan dua mahasiswa Teknik Informatika yang mengembangkan sistem Internet of Things dan website sebagai media pemantauan. Jadi mahasiswa yang terlibat dalam pengembangan alat ini yakni Rivanson Wirawan Julianus Gagola dan Fabiano yang Ayawila, kemudian Nimade Sri Ariantini dan Wayan Pasek Restiawan ya. Kemudian IGD menjelaskan alat ini merupakan hasil penelitian yang dikembangkan melalui proses tugas akhir mahasiswa. Setelah selesai dirancang, alatnya kemudian diserahkan kepada kelompok tani disertai sosialisasi dan pelatihan pengoperasiannya ya. Menurutnya hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat nyata untuk masyarakat karena bisa menyediakan suplai air tanpa bergantung pada bahan bakar fosil. Nah, perawatan yang diperlukan juga relatif hanya pada bagian motor listrik, sedangkan sistem PLTS memiliki usia pakai itu sekitar 20-25 tahun.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919, pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Minahasa Pak Juni Ganda buka kegiatan parade dan gerak jalan pada tanggal 4 Agustus di hari Selasa ya. Parade dan gerak jalan ini sekaligus peringatan Hari Anak Nasional tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026. Kegiatannya mengambil start di kampus Unklab Air Madidi dan finish di kantor hukum tua Tumaluntung Kecamatan Kauditan. Ribuan peserta tampak ya memadati lokasi kegiatan bukan hanya tingkat sekolah tapi juga ASN dari setiap kecamatan. Pak Joni menilai kegiatan ini memperkuat keberadaan dan kebersamaan dan semangat kebangsaan. Dan pihaknya pun mengapresiasi atas sinergitas semua pihak termasuk Pemprov Sulut, Bank Indonesia, dan semua pihak yang turut mensukseskan kegiatan ini. Dan Pak Bupati Joni Ganda juga berharap dengan semangat kemerdekaan akan memberikan motivasi bagi generasi dalam menikmati seluruh jenjang pendidikan. Dalam parade dan gerak jalan ini juga diwarnai penampilan dari grup drum band dan penampilan polisi cilik binaan Polres Minahasa Utara.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

Tari Kabasaran adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari masyarakat Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya akan dimainkan oleh para penari pria yang menari dengan menggunakan pakaian perang dan juga senjata seperti pedang, tombak, serta perisai. Menurut sejarahnya, Tari Kabasaran ini dahulunya merupakan tarian perang yang sering dilakukan oleh para prajurit Minahasa sebelum atau sepulang dari medan perang. Menurut adat masyarakat Minahasa dahulunya, untuk menarikan tarian ini, para penari harus berasal dari keturunannya, penari Kabasaran juga. Dikarenakan setiap keluarga penari biasanya memiliki senjata khusus yang diwariskan secara turun-temurun dan juga digunakan untuk menari tari Kabasaran. Selain itu, dikarenakan sifatnya yang sakral, tarian ini tidak sembarang orang. Seiring dengan telah tidak adanya perang seperti pada zaman dahulu, membuat tarian ini tidak lagi dijadikan tarian perang. Tetapi tarian ini dikembangkan menjadi tari-tarian yang digunakan dalam upacara adat, penyambutan tamu, dan acara budaya lainnya. Pada saat ini, tari Kabasaran lebih ditampilkan sebagai tarian penghormatan kepada para leluhur yang telah gugur di medan perang atas keberaniannya dalam mempertahankan tanah air.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini

0: Dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlan yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit demaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari jugit demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari jugit demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari jugit demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam jugit demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari jugit demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari jugit demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari jugit demaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya, Kedua

0: kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka nitip pikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya Sultan. Jadi bukan daripada kerabat Sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat Sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jegedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

Ya, dan Sobudi masih di Nyirmami Pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Orang masih hadirkan informasi dan saat ini menemani dengan lagu Nusantara. Penerbit Erlangga memperkenalkan metode pembelajaran baru melalui Erklika Lab Connect sebagai upaya mengoptimalkan proses belajar peserta didik di era digital. Program ini menghadirkan Erklika Lab, seri pembelajaran hybrid yang menggabungkan buku cetak dengan platform digital untuk dukung pembelajaran berbasis sains, teknologi, engineering, arts, dan mathematics. Dan Erklika Lab ini memadukan interaktif virtual lab yang dapat diakses melalui platform erklika.id dengan buku cetak berisi paduan eksperimen juga soal berbasis STEAM. Dan konsep ini dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus memperkuat penerapan proyek based learning di sekolah. Dan dari laman rri.co.id Manado, Chief Editor Digital Produk Penerbit Erlangga, Rengganis, bilang kalau pengembangan Erklika Lab ini dilatar belakangi kebutuhan menghadirkan pembelajaran yang mampu menjembatani kebiasaan baca buku dengan pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya model pembelajaran ini menjadi respons terhadap karakter generasi yang saat ini ya, yang tumbuh sebagai digital native, sehingga proses belajar itu perlu disajikan dengan pendekatan yang lebih interaktif, tanpa menghilangkan peran buku sebagai sumber belajar utama. Sementara AMD 1 Produk 2 Penerbit Erlangga, Dwi Wayu menjelaskan, materi ajar Erklika Lab ini disusun mengikuti perkembangan zaman ya, dengan menginteraksikan pembelajaran cetak dan digital. Melalui pendekatan ini, Erklika Lab diharapkan bisa mendukung proses pembelajaran yang lebih baik, lebih menarik, interaktif, dan kontekstual. Dan integrasi buku cetak dengan teknologi digital ini juga diharapkan bisa membantu sekolah meningkatkan kualitas pembelajaran, sekaligus memperkuat kompetensi peserta didik untuk menghadapi tantangan abad ke-21.

Baik, dan Sobat Budi tidak terasa saya Fani menemani Sobat Budi untuk nyirmal lebih pagi saat ini dari pukul 5 hingga sekarang sudah jam 9 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya saya Fani yang bertugas. Semua pamit undur dari ruang dengar Anda, karena saat lagi turun akan lanjut untuk nyiur melambi siang. Sebentar di jam 10 lanjut Keke Heni akan menemani Sobat Budaya selama 5 jam ke depan ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan program acara menarik yang bisa diikuti bersama lanjut di nyiur melambi siang. Jadi untuk Sobat Budaya yang selalu kompak dengan Torang, terima kasih banyak, dan tetap setia, tetap stay tune terus dengan Torang di Perempat Manado untuk ikuti program acara selanjutnya. Sekali lagi saya Fani bertugas, mohon pamit, salam budaya dan sampai jumpa.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Kita Purnama Sari,
1: Dedi Dukun.
6: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat humautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda, Dr. W.R. van Hovel, melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856. Dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Grafford dalam bukunya The Minahasa. Tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial, seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeriku yang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan,
tapi perahu pelayaran antar pulau, perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat, atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

0: Sip, kamu pernah dengar gak tentang pengaruh utamaan gender?
1: Pernah dong Budi. Pengaruh utamaan gender itu artinya memberi kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.
0: Oh begitu. Jadi baik perempuan maupun laki-laki punya hak yang sama dong untuk belajar, bekerja dan berperan dalam pembangunan ya?
1: Betul sekali. Dengan kesempatan yang sama, semua orang bisa mengembangkan potensi terbaiknya.
0: Jadi tidak ada lagi dong anggapan bahwa hanya laki-laki atau hanya perempuan yang bisa melakukan sesuatu.
1: Iya Budi, karena ketika perempuan dan laki-laki saling mendukung, pembangunan akan berjalan lebih adil dan seimbang.
0: Yuk, kita mulai dari diri sendiri. Hargai peran perempuan dan laki-laki secara setara di rumah, di sekolah, dan di tempat kerja.
1: Karena kesetaraan gender bukan hanya tentang hak, tetapi juga tentang masa depan yang lebih baik bagi kita semua.
2: Pengaruh utamaan gender untuk Indonesia yang adil dan setara.
3: FM 88.6 FM 11.88 AM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma enam FM. 11.88.

インド

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini sudah 44 menit melintas dari jam 10 pagi menjelang siang ya. Bagaimana ini menyapa untuk sahabat budaya dimanapun berada yang saat ini sementara menyatu hati bersama kami di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital juga ya. Yang pasti untuk kesempatan kali ini setelah Fani yang sobat Taman Dingoni di Nyur Melambai Pagi, ini melanjutkan di Nyur Melambai Siang sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah dengan acara-acara menarik yang akan hadir, ada musik dan informasi sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan akan dilanjutkan di pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Tengah dengan Teras UMKM. Program spesial request lagu pop Manado akan hadir di pukul 12 lebih sedikit, Torang Ding Torang, sampai di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti ada program spesial juga, Magota Bacarita, siaran berjaringan bersama RRI Gorontalo, Tahuna, Talaut ya. Nanti sahabat budaya, Torang akan hadir untuk menemani sahabat budaya di Magota Bacarita sampai di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Biasa Torang akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta untuk siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara sampai di pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara akan hadir untuk Nyur Melambai Siang di kesempatan siang kali ini ya. Dan Torang masuk di musik dan informasi. Di mana informasi awal yang Heni mau kasih ke sahabat budaya ya,

Yeah.

Ya, dan sahabat budaya, pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora siap menggelar ajang budaya dan pariwisata bergengsi, di mana festival antar ajong Desa Arung Medan tahun 2026. Perhelatan tahunan yang dinanti-nantikan masyarakat ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 15 Agustus 2026 bertempat di pesisir pantai Arung Medan, Kecamatan Tangarang, Kabupaten Sambas. Berdasarkan informasi yang tertera di flyer, kegiatan budaya ini akan dimulai pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hingga selesai, di mana festival antar ajong merupakan tradisi lokal khas masyarakat pesisir Sambas berupa lomba miniatur perahu berlayar atau ajong yang dihias dengan ragang ornamen tradisional bernilai seni tinggi. Pada tahun ini, panitia menyajikan dua kategori utama perlombaan yang siap menyedot perhatian dan antusiasme para peserta maupun pengunjung, yaitu untuk pertama kategori kreativitas, menilai estetika, keindahan rancangan, keunikan motif, serta kerumitan detail pengerjaan miniatur perahu ajong. Kemudian untuk kategori kelajuan, menguji keandalan ketangkasan, navigasi, dan kecepatan perahu melaju di atas permukaan air laut pantai setempat. Festival ini tidak hanya menjadi ajang adu bakat dan kreativitas para pengrajin serta penghobi ajong, tetapi juga menjadi sarana pelestarian warisan budaya Bahari Nusantara. Selain itu, kegiatan ini turut didukung oleh Gerakan Pesona Indonesia Bangga Berwisata di Indonesia, serta program Rindu Sambas dan Sambas Berkah Berkemajuan untuk mendorong promosi potensi pariwisata daerah, di mana masyarakat lokal, wisatawan, domestik, hingga penikmat budaya dari luar daerah dihimbau untuk tidak melewatkan keseruan tradisi ini. Keindahan hamparan pasir Pantai Arung Medan yang dipadukan dengan pemandangan warna-warni layar perahu ajong dipastikan akan menghadirkan pengalaman berwisata yang berkesan dan juga memanjakan mata tentunya.

0: Kin, kalau mau semprot pewangi ruangan, jangan terlalu banyak. Bakira doe, gak bagus itu for kesehatan, apalagi for paru-paru.
1: Alah, siapa dia bilang begitu? Kalau tuh ruangan bobo enak kan orang yang mau masuk betah, deng, dorang leh rasa fresh di dalam.
0: Ini no ngana, ada kasih tahu, malah so ngana trik tuh lebih pandai. Ngana nin tahu apapun itu yang ada di pesat kimia, kalau tak lebih atau dia tak kontak langsung dengan sistem pernapasan, bisa mendapat gangguan fungsi sistem saraf. Kalau ngana aja rasa sakit kepala, alergi, rasa mau muntah, tremor, dan gangguan di paru-paru, apalagi ngana ada riwayat asma. So dia no itu, ini kita bilang berdasarkan sebuah studi yang pernah kita baca di International Journal of Public Health di 2013 kemarin. Dorang bilang, mayoritas itu pewangi ruangan mengandung volatile organic compounds. Kong, ni bahan kimia, dorang ada dapa pas 96% orang yang jadi dorang pe objek penelitian. Ini no salah satu yang baking kanker paru-paru.
1: Oh, begitu dang. Aduh kita baru tahu kok mang. Dang ke banyak nih tuh informasi.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: pas jam 11 waktu Indonesia Tengah.
1: Paksa balik kemari mau jual senjata jual, mau diai senjata darai, terpaksa korban dibuang karena efek pengaruh mau jualnya tidak orang mau ambil.
2: Saya menanggapi hal ini saya sangat sedih.
3: Perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe menyimpan harta kekayaan laut yang sangat menjanjikan. Komoditi ekonomi di bidang perikanan memiliki komoditas hasil perikanan ikan pelagis seperti ikan tuna, cakalang, layang, dan tongkol merupakan primadona masyarakat nelayan perbatasan Kepulauan

0: Limpahnya hasil tangkapan, nelayan justru kewalahan menjual hasil tangkapan mereka karena pihak pembeli tidak berani membeli karena mutu ikan kurang baik. Imbasnya, hasil melimpah namun sayang terbuang.
1: Ikan kalau dibuang karena dia pengaruh nyada dais. Umpama kalau mau jual saya nyandam orang omam, mau es, nyandam es, cuma marah kan es bat. Dibalik karena di daerah sana kan sunyan pol orang mau ambil 2 ton paling tinggi. Sedangkan sana soalnya DP isi, terpaksa balik. Sampai di sana orang bilang sunyan boleh, karena kekuatan cuma 2 ton, paling tinggi 8 ton. Mau di es sunyan ada es, terpaksa korban.
0: Ia menuturkan, untuk menangkap ikan di rumpon, jarak 30 mil menghabiskan 700 buah es batu rumahan yang kualitasnya di bawah standar. Sementara untuk mendapatkan es batu kualitas baik untuk mengawetkan ikan hasil tangkapan, harus memesan dari Manado.
1: Kalau jarak jauh bawa es, kalau 30 mil itu kerakit bawa es, itu paling kurang 700 biji, es batu es kulkas. Es kulkas buka kamari, hampir siang tinggal bagi ini. Jadi balik kamari kalau ikan banyak, orang mesti cari ulang es. Keliling, mana ada kulkas jual es batu. Giling ulang. Kalau es Manado kan nyanda, dan bulan-bulan. Sudah kalanya orang kalau dari Manado, bos dari Manado, pesan es dari Manado kemari.
0: Menurut pemerhati kelautan perikanan, Profesor Frans Iong, kemampuan masyarakat nelayan, khususnya nelayan tangkap, sudah mumpuni. Karena mereka terbentuk dari pengalaman empiris di lapangan. Di samping itu, masukan dan pelatihan yang dilakukan oleh dinas teknis maupun melalui media yang ada, seperti media sosial, tentang tata cara mengembangkan usaha perikanan dengan baik sehingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan itu sendiri. Namun yang menjadi masalah, tegas Frans Iong, yakni pasca tangkap, nelayan diperhadapkan dengan keterbatasan sarana pendukung. Sehingga hasil tangkapan ikan tidak dapat diolah sebagai upaya mempertahankan mutu hasil perikanan. Karena tidak dibarengi suatu program dari pemerintah untuk memfasilitasi sarana pengolahan hasil tangkapan itu dalam rangka mempertahankan mutu hasil perikanan. Hal ini juga disebabkan tidak tersedianya infrastruktur dasar teknologi pasca tangkap seperti tidak adanya pabrik es.
2: Nah, akibat daripada tidak adanya infrastruktur dasar ini yang sebutkan tadi, pabrik es, kemudian sistem pembekuan dan sistem penyimpanan dingin yaitu cold storage, akibatnya pada saat musim ikan yang berlimpah, maka yang terjadi adalah ikan ini menjadi rusak. Nah, itulah sebabnya sering terjadi atau didengar masyarakat membuang ikan di laut atau membiarkan ikan itu menjadi busuk.
0: Melengkapi kebutuhan infrastruktur dasar untuk penanganan pasca tangkap ikan, Frans Iong mengusulkan teknologi sederhana agar ikan diolah dalam bentuk ikan kering.
2: Kita sebenarnya bisa memfasilitasi masyarakat untuk dapat melakukan teknologi sederhana, yaitu teknologi tepat guna, misalnya bagaimana ikan itu kita olah dalam bentuk misalnya menjadi ikan kering, ataupun dalam jumlah yang terbatas kita membuatnya dalam bentuk ikan asap. Tetapi saya menganjurkan untuk daerah ini kita jangan melihat ikan asap. Untuk kebutuhan yang lebih besar kita membuat ikan kering. Karena ikan kering ini sebenarnya teknologinya sangat sederhana. Kita memiliki sinar matahari yang sepanjang hari dari pagi sampai sore, sehingga kita boleh memanfaatkan teknologi tepat guna menggunakan wadah pengeringan ikan yang baik, dan kita dapat menghasilkan ikan kering yang bermutu, di mana ikan kering ini juga dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama dan dapat merupakan sumber protein ketika terjadi musim panceklik di mana laut kita bergelora.
0: Anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe, Wasti Kamurahan, menilai hasil tangkapan yang diperoleh sangat disayangkan jika dibuang. Sebagai wakil rakyat, dirinya mendesak pemerintah daerah memperhatikan infrastruktur penunjang seperti pabrik es batu, sehingga nelayan perbatasan Sangihe bisa sejahtera.
3: Saya menanggapi hal ini, saya sangat sedih karena di sini yang sangat dirugikan pertama adalah nelayan. Akomodasi mereka melaut tentunya ada pengeluaran seperti BBM, makanan, dan lain-lain. Begitu mereka melaut mendapat hasil, tetapi hasil tangkapan mereka tidak laku dijual. Dalam arti,

0: ikan itu sebenarnya bisa disimpan kalaupun ada pabrik es yang disiapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat sedih karena infrastruktur kita belum memadai. Ada penampung atau pabrik es yang di Dago, tetapi itu masih belum cukup siap untuk menampung penangkapan ikan yang ada di Kabupaten Sangihe. Sebenarnya ikan yang ada di Kabupaten Sangihe ini bisa menghidupkan atau menaikkan taraf hidup masyarakat yang profesinya nelayan. Tetapi bagaimana kita mau hidup kalau misalnya pemerintah belum menyiapkan infrastruktur seperti pabrik es? Kenapa ikan itu harus terbuang atau dijual obral? Karena sudah tidak ada es untuk menampung ikan itu.
1: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Sangihe, Ernest Unas, mengakui yang menjadi kendala nelayan perbatasan Sangihe ketika pasca tangkap, kesulitan mencari es batu.
2: Memang ada beberapa parameter ataupun permasalahan yang perlu orang hadapi, yaitu masalah ikan yang dibuang di laut. Ini memang masyarakat juga ataupun nelayan juga perlu pembinaan bahwa dalam tangkapan itu kita perlu menyiapkan es, kemudian kita harus menjaga mutu. Karena memang hasil yang dibuang itu memang mutunya sudah tidak baik. Karena hasil konfirmasi di Pelabuhan Dago bahwa mutu ikan yang dijual di Dago itu sudah sangat jelek. Ikan kita memang kalau kita menangkap pada daerah yang sangat jauh, suhu kita sangat tinggi. Sehingga nelayan harus dipersiapkan dengan ais. Terjadi kendala kita juga memang infrastruktur kita, pabrik ais juga masih sangat kurang. Ais-ais yang dibeli itu hasil dari masyarakat, bukan dari pabrik ais.
1: Belum lagi kapasitas pabrik perikanan Dago yang masih terbatas menyebabkan hasil tangkapan nelayan yang melimpah, namun tidak dapat diakomodir.
2: Pabrik es baru tersedia ada di Dago itu 3 ton, sedangkan 10 ton ini dalam keadaan rusak. Sehingga memang dalam jangka waktu dekat ini kami coba lihat kerusakan dari pabrik es ini. Tapi terjadi kendala kita juga, infrastruktur kita pabrik es juga masih sangat kurang. Siapan kita juga black es juga ada beberapa yang tidak berfungsi.
1: Di samping membenahi fasilitas infrastruktur alat pendingin yang rusak di sejumlah pulau, pemerintah juga mendorong masyarakat membangun home industry untuk menampung hasil tangkapan nelayan.
3: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan sobat budaya 20 menit melintas dari jam 11 siang. Kurang lanjut lagi tentunya di kesempatan siang hari ini. Untuk teras UMKM dan kali ini sahabat budaya

Pelaku UMKM Halmahera Tengah memperoleh penguatan kemampuan pemasaran digital dan desain kemasan melalui pelatihan BSPJI Manado. Program tersebut menjadi strategi meningkatkan daya saing produk lokal menghadapi perkembangan pasar, di mana pelatihan berlangsung selama 4 hari dengan materi berbasis kebutuhan usaha mikro dan kecil. Peserta mempelajari strategi promosi digital hingga peningkatan kualitas kemasan produk. Tentunya selain teori, peserta mengikuti praktik pengolahan komoditas singkong dan pala menjadi produk bernilai tambah. Hasil olahan meliputi keripik ubi kayu, manisan pala, dan sirup pala. Peserta juga melakukan kunjungan lapangan untuk mempelajari pengolahan usaha berbasis standar industri, di mana pengalaman tersebut diharapkan memperkuat penerapan ilmu setelah kembali ke Halmahera Tengah. Menurutnya, peningkatan kemampuan sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM daerah. Tentunya pemerintah daerah terus menghadirkan program yang menjawab kebutuhan pelaku usaha.

0: Eh, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini, itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Iya mau.
1: Oh memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

berbincang lanjut lagi dengan beragam informasi seputar UMKM di mana sahabat budaya masih dari rri.co.id. Perusahaan teknologi asal Vietnam, Gateway Vietnam Technology GSC, memperkuat jangkauannya ke Indonesia dengan menghadirkan platform Gateway CRM, dan ini mendukung transformasi digital bisnis khususnya bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Platform Gateway CRM atau Customer Relationship Management memfokuskan UMKM yang tentunya sedang berkembang sehingga di tengah persaingan pasar digital, UMKM Indonesia dapat mengelola operasionalnya secara lebih efisien. Sahabat Budaya, tentunya sebagai platform CRM all-in-one, Gateway memungkinkan perusahaan mengelola seluruh proses bisnis dalam satu sistem terintegrasi. Solusi ini cukup mencakup aktivitas pra-penjualan, penjualan, layanan pelanggan, hingga koordinasi internal perusahaan. Seperti yang dikatakan perwakilan Gateway dalam keterangan resminya, di mana khususnya di segmen UMKM dan perusahaan yang sedang berkembang melalui Gateway CRM, mereka ingin membantu lebih banyak pelaku usaha mengelola operasional, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Tentunya sahabat budaya, kehadiran platform Gateway diyakini menjawab sejumlah tantangan dan kesulitan para pelaku usaha dalam pengelolaan pelanggan dan operasional bisnis. Dengan teknologi yang dikembangkannya, Gateway membantu perusahaan membangun proses kerja yang lebih terstruktur dan transparan. Perusahaan teknologi Vietnam ini menyajikan sejumlah fitur yang dapat meningkatkan produktivitas. Dan di samping itu, Gateway CRM juga memiliki fitur yang bertugas untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Seperti yang dikatakan bahwa mereka percaya transformasi digital tidak harus rumit atau mahal untuk diterapkan. Karena itu Gateway menghadirkan solusi yang mudah digunakan, cepat diimplementasikan, dan dapat langsung memberikan manfaat nyata bagi operasional bisnis sehari-hari.

Oke, dan sahabat gue, Henny Ahri sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di musik dan informasi khususnya untuk teras UMKM ya. Nanti sahabat budaya jangan lupa di jam 12 lebih sedikit ya. Nanti ini akan hadirkan torang-torang selama 1 jam ke depan. Karena setiap hari Kamis ya, nanti di jam 1 ada yang namanya Magota Bacarita Manado Gorontalo Tahuna Talaut yang akan bergabung untuk torang. Dan untuk kesempatan siang hari ini hostnya dari Manado tentunya ya. Jadi jangan tinggalkan perempat, tetap setia dan pastinya banyak hiburan menarik dan juga ada informasi-informasi terupdate yang akan hadir untuk sahabat budaya. Oke, dan kali ini sahabat budaya ini coba hadirkan lagu bagus ya untuk menemani sahabat budaya dari Fatur dan Nadila. Tapi ini kayaknya versi fusion jazz funk gospel ya untuk sahabat budaya.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Rompat, suara budaya Kawanuan.

0: Yeah.
1: A quick guide to help you identify patch cables in no time.
2: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.
3: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
4: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
3: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: sebenarnya aturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.

dibanding waktu itu dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.

0: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Saya menyontoh punyanya si John dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil kuliah sambil jualan kartu ucapan waktu itu di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Di Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah. Terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Kenapa bisa nyasar ke Jakarta? Emang di daerah sana-sana lukisan gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas untuk bikin dan cari gampangnya, uangnya banyak orang Jakarta. Hingga saat ini.
0: Pak Eko Bandoyo tidak menyesal menjadi pelukis wajah dan karikatur di Pasar Baru, tepatnya di seberang Gedung Kesenian Jakarta Pusat. Lewat tarian jari jemarinya, dipadu intuisi alam bawah sadarnya, lukisan Pak Eko membuat banyak orang takjub. Salah satunya adalah lukisan sketsa pasar di atas tikar daun pandan. Lukisan ini membuat seorang warga Sidoarjo, Jawa Timur kepincut karena tidak memakai cat minyak seperti biasanya.
1: Saya pernah bereksperimen melukis di atas tikar pandan, tidak dengan cat, tidak dengan alat lukis, tapi saya bakar. Dan ternyata itu ada yang suka dan dibeli. Waktu itu tahun 2005. Seharga 7 juta. Ya, untuk tahun itu besar. Yang beli orang Sidoarjo.

0: Lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan. Jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang. Itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan. Mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Kalau saya teriak-teriak juga suara saya gak bakalan didengar.
2: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro 4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Okay, kembali lagi dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua, 19 menit dari jam 12 siang. Ini saya buka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Perempat Manado untuk sahabat budaya yang membawaku Iko, khususnya untuk siang hari ini sampai di jam 1 siang ya. Jangan lewatkan kesempatan yang ada, karena sudah tahu setiap hari Kamis ya, nanti di jam 1 siang ada Magota Bacarita, dan nanti sahabat kuda juga boleh mendengarkan melalui live streaming RRI Digital dan YouTube channel RRI Manado. Oke, dan untuk kesempatan siang hari ini kembali Henny mengajak sahabat kuda untuk baku Iko di sini, bergabung di sini ya. Sekali lagi yang senang dengan lagu-lagu pop Manado dan ingin request lagu, silakan sampai di jam 1 siang nanti.

Oke, dan sahabat Budaya saat ini sudah 27 menit melintas dari jam 12 siang. Silakan Henny undang untuk yang ingin gabung siang hari ini, yang senang dengan lagu-lagu pop Manado, yang mau baku Iko, mau bikin rame nih acara ya. Mungkin ada salam-salam buat siapa ya. Ditunggu pokoknya di sini untuk 3 orang spesial. Selamat siang untuk Julita Rompas yang sudah gabung di sini. Ada Arias 07, ada Bang Andang Andi, ada Chris juga, ada Ibu Sena Fitria Ponto. Selamat siang. Tadi ada Mem Femi juga yang sudah sempat bergabung. Silakan Mem Femi kalau mau ikutan gabung ya. Ditunggu. Ada yang mau request lagu Pop Manado, silakan juga ya. Selamat siang buat Chris ya. Silakan kalau mau request lagu ini tunggu ya. Ada Ibu Sara yang siang hari ini katanya mau suka dengar lagu Dandi, dari Dandi Barakati yang judulnya Karemos ya. Mungkin masih ada yang Karemos. Mandi dulu sana ya. Baru bergabung di sini. Bung Aldi selamat siang, selamat bergabung bersama kami juga.

hari ini ada siapa nih? Ibu Anda yang ada di seputaran Suwaan ya. Mau request lagu Maraju Rugi ya. Oke, dan katanya salam-salamnya buat teman rasa saudara semuanya, salam satu hati. Kalau ada kesempatan gabung juga. Kang, betul sekali Bu Anda. Kalau ada kesempatan silakan gabung ya. Selamat siang Andi Faisal Jolong yang baru bergabung juga ya. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 4 Manado. Gudangnya lagu-lagu daerah ya. Kalau siang hari ini kita mainnya lagu-lagu pop Manado sampai di jam 1. Biasanya sih Senin sampai Kamis, juga satu minggu sampai jam 2. Tapi untuk hari Kamis ya, kita ada spesial program di jam 1, ada Magota Bacarita. Jadi requestnya cuma sampai di jam 1. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Jam 1 siang nanti ada Magota Bacarita sampai di jam 2 ya. Kebetulan hostnya itu dari Manado pastinya. Oke, ada Julita Rompas yang siang hari ini mau request lagu Vivin, Paling Tak Cinta. Mau kirim buat Bung Sami Senduk di Rerer, Ibu Anda di Suwaan, dan Mem Femi yang ada di Jailolo. Ada Chris ya buat penyiar, tapi requestnya mana nih sebentar ya. Oh, lagunya mana-mana Jo. Oke deh, nanti aku cariin buat Bung Chris ya. Katanya buat penyiar sehat selalu, tetap jaga kesehatan. Cuaca masih ekstrim, betul sekali. Buktinya ini dapat tampias kan. Cari lawan. FP Mahmud, terima kasih for like-nya. Yang lainnya juga ditunggu untuk bergabung di sini. Sambil ini langsung jo ke lagu, biar kita bisa dapat requestannya semuanya ya.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Oke, tolong setting lagu bagus yang suara dari Vivin paling tak cinta yang request lagu tadi. Apa kabar? Tolong pe Julita yang ada di Kinar Tondano ya. Sekali lagi katanya lagu ini spesial untuk Bung Sami Senduk yang ada di Rerer, ibu Anda di Suaan, ada Mem Femi yang ada di Jailolo ya. Mem Femi, silakan gabung kalau mau request lagu, jangan so terlambat ya. Kalau sejam satu ini so closing ya. Karena nanti ada Mangkota Bacarita yang akan hadir untuk Sahabat Budaya sampai di jam 2 siang nanti. Oke, ada Gemini 984 katanya mau request lagu Isti Yulistri, Kita So Injang Mati. Oh, tolong. Siang-siang lekung baku injang apalih di pesadap, Kang. Baku sedu, Kang. Ada Fi Mahmud yang sudah bergabung, selamat siang. Ada Trompe Nenek Peot juga, aduh kayak pun terima kasih yang Nenek Peot, Kang. Cantik-cantik soal tuh kongsi sama Nenek Peot. Ada Babahe Candiseo at Diana underscore Kadek ya. Mana nih? Nechan Le belum bergabung Nechan, Kang. Ada Bung Kris juga di siang hari ini dan yang lainnya ditunggu ya untuk kebersamaannya. Mem Femi katanya minta lagu Memori Motor Meti. Kosa paduk di pesalam Mem Fem. Buat sahabat budaya yang sementara makan siang, selamat makan siang di siang hari ini. Ada juga yang sementara mendengarkan di perjalanan bahkan di tempat aktivitas. Ini mau sapa-sapa yang ada di luar kota Manado dan sekitarnya. Ada di Minasa Utara, Minasa Selatan ya. Minasa Tenggara juga. Dan ini mau salam-salam untuk yang ada di luar daerah yang sementara mendengarkan di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur dengan hadirnya lagu-lagu dari Pro 4 untuk sahabat budaya. Outsider 3777 ya. Mem Femi katanya mau salam buat semua Jo, tidak terkecuali. Oke, ini gak mau berlama-lama, torang langsung Jo ke lagu-lagu yang sudah di request.

0: Hai, Wawo, kemana ini? Dapel yang murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau? Sama deng tu robot abis akang baterai?
2: Wawo,
0: daripada anak-anak kurang dada palia sama deng tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutu perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torang Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

Oke, dan sahabat budaya, Henny baca dulu untuk beberapa requestan sebelum Henny akhiri sampai di sini. Torang Pemagota, Magota lagi. Magota ntar jam 1. Torang Ding Torang ya. Selamat siang Nona Cantik, Nona Henny. Torang Ding Torang dengan Ibu Yusu dari Perumgria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat, Minahasa Utara. Mau request lagu Hargai Kita Pediri. Mau kirim for Ibu Lina di Waru Kapas. Pak Gemini Man di Winatin. Halo, selamat siang Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Apa kabar? Semoga ada sehat-sehat kan Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Ini ada kiriman lagu dari Ibu Yusya. Selamat beringarjan Ibu Lina dan Pak Gemini Man. Semoga terhibur buat penyiar. Terima kasih. Lagunya sudah standby ya. Dan apa kabar untuk Bapak Joni Lengkong yang baru bergabung. Ada F.I. Mahmud. Ada Elizabeth, salam dari Pulau Dewata. Sudah siap bisa request, maaf sekali F.I. Mahmud ya, karena waktunya sudah mepet sekali. Jadi saya coba baca-baca dulu untuk yang gabung. Ada siapa nih, Bang Yos. Bang Yos juga ya. Sebentar sore jam 4 bisa ya, bersama rekan yang lain, dan malam hari juga bisa ya. Karena ini jam 1 ada acaranya Magota Bacerita. Jadi ini langsung ke satu lagu terakhir. Indra Mojo 50 juga yang baru bergabung ya. Uliska, pokoknya semua-semua di siang hari ini mudah-mudahan bisa terhibur dengan lagu-lagu dari Pro 4 untuk sahabat budaya. Ini akhiri sampai di sini, Torang Ding Torang untuk sahabat budaya. Isti Yulistri, Hargai Tape Diri.

0: Dan pengurus PINKAN, Persatuan Insan Kolintang Nasional DPD Sulawesi Utara, betul?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Dan tentunya sahabat budaya, topik kita untuk siang hari ini adalah marcha. Ini sebutannya marcha, betul ya?
1: Marcha ya, betul.
0: Marcha. Ketika Cakalang Menari mengolah potensi lokasi menjadi identitas budaya baru, dan tentunya sekedar informasi juga, saya tidak sendiri. Nanti ada teman-teman yang akan bergabung dari RRI Gorontalo, Talau, Tahuna juga kalau bisa ya, yang akan bergabung untuk bertanya-tanya seputar topik yang akan diangkat untuk siang hari ini. Nah, tentunya untuk awalnya ini mau bertanya ke Pak Raymond ya. Mengapa Pak Raymond tertarik untuk mengangkat topik ini, kalau boleh tahu ya?
1: Iya, ini merupakan suatu rentetan, jadi urutan dari beberapa eksplorasi, dari gagasan, ekspresi, kemudian kita mengembangkan dari suatu proses penciptaan alat musik yang lalu pernah ditampilkan juga di RI, namanya Marakas Cakalang. Kemudian kita buat tari marcha. Jadi tari kreasi baru.
0: Iya. Iya. Jadi sebenarnya tari marcha itu apa tadi Bapak?
1: Tari pengembangan dari alat musik.
0: Pengembangan dari alat musik.
1: Marakas Cakalang.
0: Nah, mengapa ini disebut tari kreasi baru?
1: Ya, jadi ini tari kreasi baru kan agak berbeda dengan tari tradisional. Tari tradisional ya tari yang sudah diwariskan secara turun-temurun ya, antar generasi. Jadi ini adalah tari-tari proses penciptaan yang kita melihat bagaimana potensi lokal yang ada itu yang kita angkat. Jadi dalam hal ini Kota Bitung identitasnya Kota Cakalang ya. Jadi kita mengambil suatu gagasan, ide itu, kemudian kita buat suatu pengembangan dari alat musik, kemudian ke tari.
0: Okay. Yeah. Jadi itu ide menciptakan tari marcha itu sendiri muncul?
1: Iya, yeah. Jadi pengembangan. Jadi pengembangan dari alat ya? Musik, kemudian ke tari. Karena memang ada juga dari beberapa toko juga yang melihat alangkah baiknya kalau dibuatkan tari itu lebih komplit karena digabungkan dengan alat musik.
0: Oke, okay. Jadi yeah. Hubungan tari marcha dengan Marakas Cakalang, kira-kira ada hubungannya enggak Pak?
1: Ada, jadi kita menggunakan properti dalam tarian ini adalah alat musik ya, ini yang dibawa. Ada di
0: jadi
1: gambar.
0: Jadi itu digimanain Pak?
1: Kita digoyang.
0: Oh nah. Digoyang gitu.
1: Yeah, jadi di... Ini alat musik ritmis, jadi dengan cara mainkan digoyang ya.
0: Iya. Oke. Okay. Iya. Dan mengapa dari begitu banyaknya apa ya yang bisa dipilih untuk sebagai sumber inspirasi, tetapi mengapa Cakalang yang dipilih?
1: Iya. Bagaimana kita melihat potensi lokal? Jadi kembali ke potensi lokal dari suatu daerah yang kita lihat ini ada unsur budayanya, jadi bagaimana kita melihat masyarakat pesisir pantai, kebudayaannya, musiknya, budayanya yang turun-temurun. Kemudian kita kaitkan juga dengan kelapa, jadi ini alat musik markas ini menggunakan kelapa ya, karena Sulawesi Utara dikenal dengan kelapa. Kemudian kita padukan juga dengan desain cakalang ya, ikan cakalang ya, seperti itu. Jadi bagaimana kita ke depan juga melihat potensi-potensi lokal seperti kira-kira ikon apa yang menarik, buah apa yang menarik, tanaman apa yang menarik yang bisa kita kembangkan.
0: Jadi sumber inspirasi
1: iya, jadi
0: ya?
1: Sumber inspirasi untuk baik menjadi alat musik maupun juga tari.
0: Iya. Ya. Ya, dan bagaimana sih sejauh ini Bapak melihat bahwa Cakalang ini ternyata bisa menjadi bagian dari identitas masyarakat Bitung?
1: Iya, ini akan tetap berkembang sesuai dengan proses. Karena pemerintah pada sebelumnya juga sudah mengetahui baik dari dinas pariwisata, dinas pendidikan maupun dinas terkait bagaimana suatu potensi mengangkat budaya lokal ini perlu suatu keberlanjutan, jadi proses yang kontinu. Jadi artinya dalam hal ini adalah suatu pengamatan juga dengan

0: evaluasi. Kira-kira dalam jangka waktu seberapa lama ini bisa bertahan dan dikembangkan. Iya, jadi bukan cuma muncul secara instan kemudian hilang secara cepat. Itu yang kita harus juga bagaimana kita mempertahankan dengan memperkenalkannya ke masyarakat maupun generasi muda.
1: Oke, nah bisakah kira-kira menurut Bapak sendiri ya, apakah ini bisa menjadi potensi lokal seperti yang dibilang tadi bahwa Cakalang ini diterjemahkan ke dalam karya seni?
0: Iya, jadi ini menjadi suatu potensi lokal dalam hal misalnya ekonomi kreatif ya. Satu itu bagaimana kita mengambil sumber daya yang ada, kemudian kita bisa jadikan suatu oleh-oleh, suatu souvenir. Ini juga sampai dibuat ada gantungan kunci ya, Ibu.
1: Tapi
0: ini
1: banyak nggak peminatnya?
0: Iya.
1: Waktu dibuat banyak nggak peminatnya nih?
0: Iya.
1: Sejauh ini?
0: Sejauh ini lumayan. Jadi kebanyakan yang sudah diperkenalkan di sekolah itu anak-anak SD, SMP. Iya. Walaupun memang tidak menyuruh karena memang kita masih keterbatasan untuk dalam hal produksi.
1: Iya. Ini kalau dijual nih kira-kira nih, penasaran juga nih. Kalau yang ukurannya besar sampai kecil tuh harganya pasti bervariasi itu. Harganya berapa kira-kira?
0: Iya, jadi dia ada range-nya ada 100 sampai 150.
1: Gitu. Jadi iya, yang besarnya 150 gitu.
0: Iya, ini yang sudah kecil pernah juga dibeli oleh anggota Dewan DPR RI.
1: Jadi kalau misalnya yang kecil-kecil kayak gantungan kunci dan lain sebagainya itu harganya?
0: Ya, mulai dari 15.000-20.000.
1: Jadi sebenarnya yang kecil-kecil itu bisa terjangkau ya, terjangkau untuk ya para pelajar, mahasiswa gitu ya.
0: Iya, kalau karena desainnya dijadikan udah sama begini.
1: Sama seperti sama ini ya. Sekaligus kan kita mempromosikan potensi daerah gitu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Oke. Dan sahabat budaya, nanti kita juga akan bersama dengan teman-teman kita yang ada di Gorontalo, Tahuna, Talaut ya, yang mungkin mau bergabung dan bertanya-tanya secara langsung dengan narasumber kita, Pak Raymond Katuuk, MPD, sekaligus beliau ini merupakan budayawan pendiri Sanggar Seni Budaya Sumewuk, dan juga tadi seperti yang dibilang bahwa beliau juga merupakan pengurus Pinkan Persatuan Insan Kolintang Nasional DPD Sulawesi Utara. Kita akan break sesaat dulu dan kita akan kembali selepas yang berikut ini.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Astaga, buka main nyong. Nana sini Nana. Buka main Nana ini buang-buang sampah sembarangan. Sampai sajar Bang Nana begitu nih, boleh begitu. Karena ini jaga kebersihan. Kalau mantan boleh nggak buang sembarangan.
4: Ada apa ini? Ada apa ini?
3: Pas, Pak.
4: Coba ada apa?
3: Ini generasi muda bagaimana ini, Pak? Fasung-fasung, buang sembarang buang sampah.
4: Sembarang buang sampah. Mana tuh sampah dia ada buang?
3: Sana, Pak,
4: coba ambil tuh sampah.
3: Rasa Nana.
4: Tadi
3: biasa.
4: Mau sampaikan bahwa buang sampah itu ada tempatnya. Di sini disediakan tempat sampah. Jadi dilarang buang sampah sembarangan, apalagi di wilayah tempat kita ini, pemukiman masyarakat yang ada. Jadi betul ini apa yang disampaikan oleh ibu ini, dilarang buang sampah sembarangan di Kecamatan Langwan Timur ini. Ya, boleh, silakan buang sampahnya di tempat sampah. Ya.
5: Mam, terdoi dong.
3: Oh, dodo anak, ngapa cira ngapa mama ini ada kono di konjak kalau keluar doye mancari kasihan, yang kurang sasa di gingana minta. Jadi anak muda yang cuma kanker kaki dudu banyak sebenarnya yang boleh ngoni mau bikin kasihan anak. Karena cuma mau dudu minta buka tangan ingat, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Mancari nggak perlu jauh banyak. Kok perlu jadi mama? Orang mau usaha mau jual kacang. Kacang tore ini anak, supaya itu doi tore mau masuk. Pakai otak.
6: Kesuksesan tidak lahir dari keberuntungan, melainkan dari kerja keras dan ketekunan.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, dan Sobat Budaya, kembali Anda bersama kami RRI Program 4 Manado ya. Dan kita masih mengobrol tentang marka ketika Cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Dan kembali kita ke Pak Raymond Katuuk, MPD ya. Sambil menanti teman-teman yang ada di RRI Gorontalo, Tahuna dan Talaut untuk bergabung di siang hari ini. Nah, Pak Raymond, apakah menciptakan tari baru ini berarti kita meninggalkan tradisi menurut Bapak?
0: Tidak, jadi artinya tari tradisional itu kan berbeda dengan tari kreasi baru. Ya, jadi sebenarnya kreasi baru ini kita melihat perkembangan zaman. Jadi bagaimana suatu selera itu berubah, generasi berubah, cara berpikir, berpandangan, cara berkomunikasi itu mengalami suatu perubahan. Jadi kita melihat bagaimana pengembangan modern ini kemudian dikaitkan dengan generasi muda, anak-anak, siswa itu untuk belajar untuk mencintai seni. Jadi artinya kita memberikan mereka suatu kesempatan untuk menikmati, kemudian memberikan suatu kebebasan untuk berekspresi.
1: Iya. Nah, kalau dilihat-lihat nih, bagaimana kira-kira menurut Bapak sendiri untuk menjaga agar inovasi budaya ini tetap memiliki akar lokal menurut Bapak?
0: Ya, tentu ada keberlanjutan ya. Jadi ada suatu suatu proses yang kontinu. Makanya kita dalam suatu pelatihan itu ada rutinitas yang kita buat. Jadi ada terprogram ya. Jadi ada anak-anak tingkatan mulai dari SD, SMA dengan SMP itu yang kita ajarkan. Sehingga pembinaan-pembinaan itu juga akan berdampak juga ke sekolah-sekolah yang lain. Jadi yang kita juga harapkan ke depan bagaimana ini ekspresi budaya lewat tari kreasi baru itu bisa menyentuh semua lapisan masyarakat.
1: Ya. Menurut Bapak sendiri kapan sih sebenarnya sebuah karya kreasi baru itu disebut sebagai bagian dari identitas budaya daerah?
0: Ya, jadi suatu karya itu artinya bagaimana kita bisa melihat potensi daerah, kemudian kita mengkolaborasi. Jadi dalam hal ini, kalau misalnya Marakas Cakalang ini kan kita sudah kolaborasi dengan alat musik kolintang, ada juga dengan kajon, suling, kemudian beberapa alat instrumen yang lain. Nah, itu yang ke depan juga kita memikirkan bagaimana dalam suatu proses pelatihan itu kita bisa berkolaborasi dengan alat musik kolintang. Jadi ada tarian, ada kolintang, kemudian menggunakan properti alat musik seperti ini.
1: Iya. Dan seperti yang bilang tadi bahwa kita tidak sendiri nih Pak Raymond. Di sini sudah hadir juga teman-teman kita yang ada di Pro 4 Gorontalo. Juga ada yang dari SP Talaut ya. Ada Angelina Ansiga di sana ya. Mungkin ada yang mau bertanya-tanya silakan langsung ke Pak Raymond ya. Ya, selamat siang. Halo yang ada di Gorontalo. Suaranya kurang jelas nih. Suaranya mungkin mute enggak ya? Di mute kali ya suaranya. Iya.
7: Oke, selamat siang. Ini bisa dengar ya?
1: Halo, bisa ya? Dengar?
7: Iya, halo.
1: Iya. Agak kurang jelas nih suaranya.
7: Masih kurang jelas ya. Oke, dilanjut dulu ya.
1: Iya, saya ke SP Talaut dulu. Di sana ada Angelina Ansiga. Selamat siang, Angelina.
8: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Silakan, ada yang mau ditanya-tanya ke Pak Raymond?
8: Baik ya, terima kasih. Selamat siang Pak Raymond dari Angel di Talaut.
0: Iya, selamat siang ya Ibu Angel.
8: Baik ya Pak, saya mau bertanya dari topik yang sudah dibahas hari ini, tentunya ada nilai ekonomi itu seperti apa? Terus kan di sini berbicara tentang ketika Cakalang menari mengelola potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Budaya baru dan lama itu identitasnya seperti apa Pak?
0: Ya, jadi potensi lokal itu kemudian kita kelola menjadi suatu ekonomi kreatif ya. Contohnya dalam bentuk souvenir ya, yang kita jual, kemudian ada kriya. Jadi kriya itu artinya ada juga desain seperti cakalang, kemudian kita gantung itu sebagai suatu aksesoris juga di pajangan-pajangan dalam rumah atau di tempat-tempat persekolahan. Nah, kemudian identitas baru itu adalah memperkaya. Jadi memperkaya bukan artinya membukukan identitas yang sudah berada, tapi kita melengkapi. Jadi melengkapi supaya kekayaan suatu daerah itu lebih menarik juga sebagai suatu mata pencarian masyarakat. Dalam hal ini juga menarik bagaimana investor, bagaimana menarik kunjungan wisatawan, seperti itu.
1: Oke. Masih ada lagi yang mau ditanyakan, Mbak Angelina?
8: Cukup.
1: Pas dulu sekarang, siapa tahu sebentar ada lagi pertanyaan menyusul ya. Oke. Kita kembali ke Gorontalo, bagaimana? Apakah sudah bisa atau belum nih? Kalau belum mungkin kita lanjut dulu ya ke Pak Raymond. Nah, kalau Pak Raymond sendiri melihat bagaimana membuat generasi muda ini tertarik pada seni budaya lokal, karena kita tahu juga di luaran sana banyak juga souvenir-souvenir yang dibuat yang membuat mereka tertarik ya, dan ini sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak kalah dengan seni budaya lokal juga sebenarnya. Tapi bagaimana cara dari Pak Raymond sendiri membuat generasi muda ini tertarik begitu?
0: Ya, jadi yang pertama yang kita buat, bagaimana kita mengajak anak-anak ini untuk ikut dalam suatu pembinaan, dalam suatu sanggar ini. Jadi tanpa ada bayaran, jadi itu yang utama. Karena memang kalau kita patok juga bayaran itu, kadangkala itu kita yang jadi suatu hambatan ada bagi anak-anak yang memiliki suatu bakat atau potensi. Karena ada pembiayaan maka mereka enggan ya. Jadi kita semua itu digratiskan. Kemudian bagaimana anak-anak itu mencintai suatu budaya itu, kita biarkan mereka berekspresi. Kira-kira apa yang menarik dalam hal ini. Jadi kita melakukan suatu diskusi, kita sharing ke anak-anak, sehingga mereka muncullah ide-ide yang menarik, sehingga bagaimana kalau dibuat seperti ini gerakannya. Jadi anak-anak itu yang nanti berbicara, karena mereka lebih suka ada kebebasan berekspresi. Jadi bagaimana suatu inovasi itu yang dikembangkan dalam ekspresi budaya itu tidak ada membatasi. Yang mungkin adalah kita lihat ke depan adalah mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan, apa
1: jadi
0: yang
1: PR
0: masih
1: begitu ya.
0: Seperti itu yang nanti ke depannya kita lengkapi supaya lebih menarik
1: lagi,
0: ya,
1: seperti
0: bagus ya, begitu.
1: Tapi tari-tarian ini apakah sudah pernah dipentaskan, Pak?
0: Iya, ini sudah dipentaskan pada kegiatan literasi keuangan Pegadaian Kota Bitung, dan pada pertengahan bulan ini juga akan dipentaskan.
1: Di mana itu kira-kira, Pak?
0: Itu di kegiatan literasi Taman Baca Masyarakat, itu ada kegiatan dari yang berhubungan dengan Badan Bahasa.
1: Iya. Kira-kira kalau tari marca ini terdiri dari berapa orang, Pak?
0: Ini terdiri dari 3 orang.
1: Oh, cuma 3 orang ya?
0: Iya,
1: begitu.
0: 3 orang. Ya.
1: Kenapa cuma 3 orang, Pak? Biasanya kalau tarian itu kan banyak orang.
0: Iya. Memang ada plus minus dalam suatu penciptaan tari kreasi baru apabila melibatkan banyak orang. Kadangkala space yang digunakan dalam suatu event itu kan terbatas. Itu yang juga kita jadi pemikiran. Dari dengan menggunakan 2-3 orang ataupun sampai 4 itu, kita melihat bahwa itu lebih efisien dan tidak akan merepotkan. Jadi kalau misalnya banyak juga kan ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Memang semua ini dalam suatu proses evaluasi. Jadi memang berbeda dengan tari tradisional seperti Maengket Kebasaran yang jumlahnya lumayan banyak seperti itu.
1: Ini Pak, kira-kira apakah tari marca ini dapat menjadi media pendidikan budaya?
0: Iya, itu yang sementara kita dalam suatu proses draft yang kita buat dalam suatu dokumen yang nanti akan kita ajukan ke dinas pendidikan maupun dinas terkait. Apa kira ini bisa masuk dalam program misalnya kan mata pelajaran seni budaya dalam ekskul atau dalam pembuatan model modul ya, modul pembelajaran, yang artinya ini bisa jadi suatu hal yang menarik ya menguntungkan juga untuk potensi Kota Bitung ke depannya.
1: Iya. Sebelum saya lanjut lagi, saya mau kembali ke Gorontalo ini. Gimana yang ada di Gorontalo, perempat Gorontalo? Apakah sudah bisa bergabung bersama kita di sini ya? Iya, silakan.
9: Ya, halo, selamat siang.
1: Selamat siang. Silakan, Mbak, siapa?
9: Ya, dengan Fani.
1: Siapa?
9: Dengan Enga Fani.
1: Iya.
9: Bisa dikopi suaranya?
1: Agak kecil suaranya. Iya,
9: masih
1: kecil.
9: Oke, dilanjut aja dulu daripada tidak bisa.
1: Iya, langsung saja. Tapi Bapak bisa mendengar kan suaranya?
9: Bapak bisa ya?
1: Iya, silakan.
9: Sedikit ya. Iya, Pak Raymond tadi sedikit ya saya dengar beberapa yang disampaikan. Jadi yang jadi pertanyaan saya ini bagaimana? Seberapa besar peran masyarakat itu dalam mendukung keberlangsungan sangga seni? Apakah ada peran serta dari masyarakat sekitar gitu untuk melestarikan atau melibatkan generasi muda agar bisa mempertahankan apa yang ada di daerah di bagian mana di sana? Itu saja, terima kasih.
0: Iya, terima kasih Bu. Jadi khusus untuk Kota Bitung, perhatian dari masyarakat orang tua itu lumayan besar ya. Jadi orang tua sangat mensupport bagaimana anak-anak ini berkreasi. Jadi diberikan suatu pilihan-pilihan bagaimana anak-anak itu terlibat kalau di sekolah ekskul maupun di kegiatan-kegiatan yang di luar sekolah, sanggar seperti itu. Orang tua sangat mendukung, bahkan ada orang tua yang sempat mengantar dan menonton anak-anak untuk tampil di suatu event seperti itu.
1: Iya, bagaimana Mbak?
9: Oke, ini sukses ada ya lagi. Untuk, ya cukup saja, terima kasih, sukses Bapak.
0: Iya, terima kasih ya, Ibu.
9: Ya. Iya. Kembali, Kak Hani.
1: Iya, terima kasih yang ada di Gorontalo ya. Ya itu tadi rekan-rekan yang ada di Gorontalo, Talaut juga. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan selepas ini masih bisa ya, karena kita nanti masih ada waktu juga untuk sahabat budaya ya. Sekali lagi untuk pertanyaan lanjutan, kalau menurut Pak Raymond sendiri apakah bagaimana agar Tari Marca ini tidak berhenti sebagai sebuah pertunjukan, tetapi ini terus berkembang menurut Pak Raymond?
0: Nah, jadi memang perlunya peran dari pemerintah ya, dari pemerintah ini juga sebagai hal yang penting ya, bagaimana memperhatikan sanggar-sanggar maupun pengembangan budaya dari setiap daerah, sehingga memang yang kita lihat adalah bentuk kerjasama ya, MOU, perjanjian kerjasama itu dengan berbagai instansi itu, yang dilibatkan bagaimana memberikan ruang, akses, kepada anak-anak generasi muda untuk tampil berekspresi. Dan artinya bagaimana kesempatan itu yang diberikan itu sangat membuka peluang bagi anak-anak ke depannya. Jadi begitu juga dengan peran masyarakat ya, orang tua mendukung, orang tua juga mensupport dan ikut terlibat. Kemudian ada kolaborasi antar komunitas budaya di daerah dan dari pemerintah lewat instansi terkait seperti Dinas Kebudayaan itu juga mendorong dalam hal memberikan akses. Jadi ada informasi-informasi yang juga disampaikan kepada kami. Jadi bagaimana juga keterlibatan dalam event-event yang berskala nasional.
1: Oke. Okay. Kira-kira penasaran juga nih, anggaran yang dikeluarkan apakah mendapatkan bantuan atau bagaimana nih untuk Tari Marca sendiri?
0: Iya, karena kita memang untuk Tari Marca ini kita baru tahun ini ya kita tampilkan. Memang kita masih swadaya ya, masih mandiri. Dan kita memang berharap ke depan bisa ada kerjasama juga baik dengan pemerintah maupun swasta. Sehingga yang kita lihat ini bagaimana seperti BUMN juga bagus untuk membantu karena seperti Pegadaian juga memberikan suatu peluang untuk tampil dalam suatu kegiatan itu sangat bagus seperti itu.
1: Oke, itu kira-kira ada apa namanya baju khusus nggak kalau misalnya membawakan tarian marca itu sendiri?
0: Kita memang masih pakai apa? Belum ada tari khusus ya. Memang ini sementara menghubungi teman bagaimana menggunakan suatu kostum dengan ada nuansa daerah ya, seperti batik Bitung yang dibuat itu. Atau kita melihat supaya tidak sama. Jadi kadang-kala kan ada kesamaan, misalnya oh itu sudah mirip dengan tari A atau tari B, gitu ya. Atau di E itu sudah mirip ya, setidaknya ada motif yang berbeda nanti yang dibuat ke depannya. Ya.
1: Artinya itu menjadi identitas dari tari itu sendiri ya, dari tari marca. Jadi itu. Kalau mereka menari, kita sudah ketahuan, oh ini tari marca ini.
0: Iya, betul.
1: Harus disebutkan gitu ya.
0: Tentunya untuk ke depannya memang harus didaftarkan di HKI ya, hak kekayaan intelektual ya, di Kanwil Kemenkumham itu. Yang sementara kita proses ini untuk daftarkan ya.
1: Oke, dan tentunya pembicaraan kita masih akan terus berlanjut ya. Kita masih berbicara tentang marca. Ketika cakalang menari mengolah potensi lokal menjadi identitas budaya baru. Namun kita break sesaat dulu.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
10: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
11: Aduh, hoax tuh.
10: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
11: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Ya, dan kembali Anda bersama kami, Pro 4 RRI Manado. Jangan lupa juga sahabat budaya untuk tonton dan dengarkan siaran Pro 4 RRI Manado di live YouTube RRI Manado tentunya ya. Dan kembali kita bersama Pak Raymond Katuuk untuk siang hari ini. Dan masih menunggu juga untuk teman-teman dari RRI Gorontalo dan Talaut kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan di sini ya. Nah, saya ke pertanyaan berikutnya. Apakah tari marca ini bisa menjadi ikon budaya Kota Bitung, Pak?
0: Iya, jadi pasti akan menuju ke sana. Jadi bagaimana kita membawa suatu identitas Kota Bitung ya. Jadi Bitung dikenal dengan ikon cakalang, kota industri, kota perikanan. Jadi hal itu yang memang menguntungkan ya. Jadi karena bahan-bahan yang kita siapkan nanti dalam bentuk kriya maupun souvenir itu sudah dibuat ya, jadi sudah dibuat. Tiga, bagaimana kita mengembangkan dalam jumlah pertama produksi untuk alat musik ya. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan tari ini supaya banyak lebih dikenal untuk di sekolah-sekolah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana event-event itu yang dibuat juga baik pemerintah maupun swasta maupun komunitas budaya itu diberikan kesempatan juga pada anak-anak generasi muda ini untuk tampil. Kemudian yang keempat, bagaimana mereka juga diberikan kesempatan untuk belajar ya, jadi praktek, kemudian memberikan ide-ide gagasan untuk ke depan, kira-kira tari apa juga yang menarik untuk dikembangkan. Jadi artinya semakin banyak anak-anak yang terlibat, semakin banyak pemikir, semakin banyak orang-orang yang artinya yang peduli dengan suatu kebudayaan khususnya yang ada di Kota Bitung, ini sangat melengkapi. Jadi menjadi suatu kekuatan, suatu potensi yang besar dalam menarik pariwisata yang ada di Kota Bitung. Jadi mungkin juga bagi daerah-daerah sekitar seperti Minahasa Utara. Jadi kita memang juga pernah juga tampil di Minahasa Utara. Jadi pengembangan itu artinya bagaimana bukan juga se-Kota Bitung. Jadi kita bisa bekerja sama dengan kabupaten kota yang lain. Jadi bukan hanya untuk Kota Bitung saja, jadi ini terbuka ini tari ini. Jadi misalnya ada orang dari Manado atau dari Minahasa yang ingin belajar, mari kita welcome, kita terima, sehingga itu jadi hal yang suatu pengalaman yang menarik juga bagi mereka. Diberikan suatu ruang, diberikan suatu kesempatan. Nah, jadi ketika tari-tari kreasi baru ini menyebar, ini itu artinya semakin banyak dikenal dan semakin banyak dicintai. Dan itu sangat artinya jadi suatu kekuatan budaya yang ada di Sulawesi Utara. Saya kira seperti itu.
1: Iya. Kira-kira nanti kalau ada yang tertarik ingin bergabung misalnya, apalagi mereka punya hobi menari dan mereka ingin bergabung di Tari Marca ini, kira-kira siapa yang harus dihubungi nih Pak?
0: Ya, jadi bisa hubungi di media sosial Sanggar Seni Budaya Sumowo. Ada nanti nomor telepon
1: dikasih. Ya, enggak apa-apa.
0: Ya, nanti dikasih 0853-9890-2280 ataupun bisa langsung bertanya di RRI ya. Jadi nanti
1: jadi hubunginya ke ya, Bapak gitu atau
0: bisa ke saya di sana ada, di sini juga kan. Iya. Nanti alamat juga ada di Sagrat Wiru 2, Kelurahan Sagrat Wiru 2, Kecamatan Matuari, Kota Bitung ya.
1: Ini saya penasaran nih, kira-kira hampir setahun ya tarian ini?
0: Tahun ini.
1: Oh, tahun ini.
0: Tahun ini. Kalau yang
1: dari bulan apa nih mulainya?
0: Ini yang tampil terakhir itu 2 bulan lalu.
1: 2 bulan lalu.
0: Iya, ya. 2 bulan lalu.
1: Kira-kira ada tantangan-tantangan, mungkin kesulitan yang pernah dihadapi seperti apa misalnya?
0: Iya, jadi artinya karena ini baru, adalah tantangan ini bagaimana kita mengatur patennya. Patennya artinya ya, tidak berubah lagi dalam hal misalnya gerakan tidak berubah, kemudian propertinya itu apa, mau ditambah atau tetap, kemudian dari segi kostum ciri khasnya, kemudian dari durasi musiknya. Jadi memang itu yang harus dipatenkan ya.
1: Selama ini belum dimantapkan.
0: Belum, kita masih dalam tahap evaluasi ya. Sambil menerima masukan-masukan juga dari beberapa teman pegiat. Jadi kita melihat apa yang menjadi kekurangannya seperti itu. Jadi kalau sudah nanti kita memang akan patenkan seperti itu.
1: Iya, oke. Nah, ini apakah bisa dikembangkan tarian ini menjadi pertunjukan wisata budaya menurut Bapak sendiri?
0: Iya, bisa. Jadi ada beberapa teman juga sudah welcome. Jadi misalnya kalau kita mau gunakan satu tempat gedung itu sudah diberikan akses secara gratis juga untuk bagaimana ditampilkan di Bitung. Jadi semakin banyak juga kita membuka ruang komunikasi dengan teman-teman, kemudian juga dengan komunitas budaya, dengan pemerintah, dengan masyarakat. Jadi itu artinya informasi ini semakin lengkap sudah. Jadi memang yang dibutuhkan adalah media sosial, salah satunya itu lewat pemberitaan juga media online, dan itu sangat membantu sekali buat kami untuk keberlanjutan.
1: Ya, kembali lagi bagaimana Bapak melihat ya, kira-kira peluang dari Tari Marca sendiri ini untuk masuk misalnya ya ke sekolah, sanggar, festival, dan juga ada beberapa kegiatan dari pemerintah daerah sendiri, Bapak melihatnya?
0: Iya, jadi kan Bitung ini sudah sering juga jadi tempat kunjungan kapal pesiar. Jadi salah satu itu hal yang menarik, bagaimana kita membuat suatu roadmap wisata, sanggar-sanggar maupun komunitas budaya yang nanti kita di share ke media sosial maupun media online, sehingga hal itu juga mereka bisa diberikan suatu pilihan, apakah mereka mau berkunjung atau misalnya apakah tarian ini akan ditampilkan dalam pementasan-pementasan yang berhubungan dengan pariwisata secara tetap. Jadi ada agenda tetap, kan misalnya kan ada apa kegiatan misalnya hari ulang tahun Kota Bitung 10 Oktober atau pesona Selat Lembe, seperti itu yang sudah jadi agenda rutin. Dan kita melihat itu juga hal yang menarik ya, bagaimana membangkitkan sektor pariwisata dengan menciptakan kreasi baru, inovasi yang baru.
1: Iya. Oke, okay. Bagaimana dengan RRI Gorontalo dan juga Talaut? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang tadi belum sempat ditanyakan? Saya kembali mengundang rekan-rekan saya. Ya, selamat siang yang ada di RRI Gorontalo atau yang ada di SP Talaut. Mungkin ada pertanyaan lanjutan yang ingin ditanyakan, Mbak Angelina?
12: Cukup, Kak.
1: Cukup ya. Oke, yang ada di Gorontalo bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan lanjutan misalnya? Halo, yang ada di RRI Gorontalo? Ya, gimana? Yang ada di RRI Gorontalo, apakah ada pertanyaan lanjutan? Ya, suaranya tidak kedengaran nih, Mbak.
13: Oke, dilanjutkan dulu ya.
1: Oh iya, berarti pas ya.
13: Pas ya.
1: Oke, ini saya ada pertanyaan terakhir nih untuk Bapak. Ya, gimana kira-kira menurut Bapak selaku budayawan ya untuk peluang Tari Marca ke depannya? Dan mungkin ada pesan-pesan untuk para generasi muda yang ingin bahkan sudah menekuni tarian ini, gimana Pak?
0: Ya, jadi yang pertama itu kan bagaimana peluang ke depan ya. Memang peluang ini memang terbuka sekali, karena bagaimana suatu inisiasi yang kita buat ini kan belum ada juga yang sama ya, seperti itu. Jadi terbuka ke depan, kemudian bagaimana kita membangun jaringan komunikasi juga dengan berbagai sektor, stakeholder yang terkait. Jadi ini menjadi satu juga andalan ke depan untuk potensi wisata ekonomi kreatif yang ada di Kota Bitung. Dan di Bitung kan ada rumah kreatif, dan itu biasa diberikan ruang tempat juga bagaimana kita berekspresi. Ya, kemudian untuk generasi muda, anak-anak, itu ya kita memberikan sebesar mungkin untuk bagaimana mereka bergabung ya. Jadi bergabung, berlatih. Kita juga diskusi, ada bidang-bidang pelatihan yang lain juga yang kita kembangkan. Sehingga itu bagi anak-anak yang muda ini, itu mereka tetap mencintai budaya ini. Jadi diberikan suatu kebebasan berekspresi itu sangat penting juga. Bagaimana mereka menulis suatu dalam bentuk suatu tulisan, ide-ide itu dalam bentuk tulisan. Kita ada buat juga kelas menulis cerita.
1: Oh, seperti ada kelasnya
0: itu,
1: juga
0: iya.
1: Ini? Iya.
0: Kelas cerita, jadi anak-anak itu bagaimana mereka berpikir kira-kira apa yang menarik diangkat di Kota Bitung ini dalam suatu bentuk penulisan. Jadi dengan melihat, kita kan bisa melihat di Google kan kita bisa search, oh ini potensinya, ini ada batu angus, batu putih. Kira-kira apa yang menarik di sana yang kemudian dalam bentuk tulisan.
1: Yang akan diangkat.
0: Iya, diangkat ya? Tulisan. Kemudian apakah kira-kira ada keunikan atau pesona yang lain, kemudian kita bisa kembangkan. Nah, misalnya kan ada buah apa di sana. Nah, jadi buah-buahan itu yang kemudian yang kita pikirkan ini kira-kira bisa didesain, bisa dikolaborasi jadi alat musika atau dalam bentuk tarian. Ya. Sementara ada teman yang satu juga, dia membuat kenari-kenari. Jadi kenari kemudian dibuat alat musik itu. Yang sementara kita dalam proses bagaimana menciptakan tari yang baru juga.
1: Kira-kira apa yang ada kenari. Di pikiran Bapak? Oh, kenari, iya, gitu. Kenapa kenari. Kenapa kenari ini Bapak tertarik?
0: Iya. Jadi kenari ini sebenarnya sangat unik. Uh-huh. Teman pegiat juga ini, karena sudah diperkenalkan banyak juga menteri dengan kepala daerah sudah tahu ini. Uh-huh. Jadi dia jual souvenir, gelang kenari, gantungan. Uh-huh. Kemudian kita buat suatu penulisan. Uh-huh. Penulisan yang kemudian dibantu, difasilitasi oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara. Uh-huh. Badan bahasa itu kemudian itu lolos kurasi. Uh-huh. Sehingga menjadikan tulisan, jadi gelang kenari. Uh-huh. Jadi itu yang ada kebanyakan itu kan ada di Pulau Lembe itu.
1: Oh,
0: ya, okay. Jadi ada pohon di sana yang kemudian dari kenari-kenari yang bekas itu kemudian desain. Kemudian itu yang akan kita pikirkan untuk dalam proses tari kresi baru ke depannya, seperti itu.
1: Seperti itu ya, ya. Jadi wah, ini menarik sekali untuk jawaban-jawaban dan juga seputar tari marcha dari Torampe Bapak Raymond ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bisa terus ditekuni ya Pak. Ya, dan Henny juga bisa mengambil kesimpulan bahwa tari marcha ini merupakan salah satu identitas budaya Kota Bitung yang mencerminkan nilai kebersamaan, semangat masyarakat dan juga kekayaan tradisi daerah ya. Jadi sebagai warisan budaya, tari marcha ini perlu terus dilestarikan agar tetap menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas Kota Bitung. Baik, dan dengan demikian Henny akhiri sampai di sini dulu Torampe Kebersamaan di Magota Bacarita untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Torampe narasumber siang hari ini yang sudah bergabung bersama kita ya. Sukses selalu ke depannya, dan juga buat teman-teman yang ada di RRI Gorontalo dan juga Talaut ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya.
12: Demikian Magota Bacerita, informasi budaya dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna dan RRI Talaut.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sebelas delapan AM.

0: Ya dan Sobat Budaya, ini akhirnya sampai di sini dulu Torang Pika Bersamaan tentunya. Di Torang dan Torang, setelah tadi juga Torang so sempat mendengarkan Magota bercerita ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua di kesempatan siang hari ini ya. Dan nanti Torang akan bergabung dengan RRI Program 4 Jakarta siaran berjaringan ya. Siapa narasumbernya, topik apa yang akan diangkat, dan bersama dengan RRI mana ya.
1: Modal setia
0: di jam 2 siang sampai di jam 3 pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Kami Trompisa untuk Baku Dapa Ulang, lain waktu lain kesempatan.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
2: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.
3: Terkait tahu jawaban untuk terpelihara di kabar di tempo, kabar di kabar di

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Bang Po. Seperti biasa, Ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini Aye bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau Aye lihat ya Bang Po. Bentar Aye cari dulu nih. Apanya Mpok Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar.

0: Ah, iya yang salah buka jadinya. Bukan yang ini, Mpok Nova. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Pok menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam, Mbak Nova.
0: Iya, apa kabar Samarinda?
1: Alhamdulillah, panas.
0: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
1: Oh iya. Waduh.
0: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
1: Mbak ya.
0: Iya.
1: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
0: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
1: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
0: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok di sana Mbok ya.
1: Betul.
0: Oke, dah kalau gitu.
1: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
0: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
1: Luar biasa.
0: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita enggak ditemuin sama hujan.
1: Betul. Di Samarinda bahkan enggak ada hujan nih sama sekali gitu.
0: Enggak ada hujan sama sekali.
1: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
0: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
1: Benar.
0: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
1: Ada Busu.
0: Ya, Busu.
1: Ini nih.
0: Ayo.
1: Kita contek dulu ya.
0: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
1: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
0: Oke. Kita ngebahas tema tentang
1: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
0: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
1: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
0: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
1: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Prompet di manapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Prompet dan juga Mpok Nova di Jakarta adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
2: Selamat datang, terima kasih.
1: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Prompet Nusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah atau malah mulai hilang gitu?
2: Oke, kondisi ya Pak ya, ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu. Konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya. Misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Ali Fakhod, ada Uya Morris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan, yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda.
1: Masih diminati ya Pak ya. Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak? Atau menurut Bapak masih ragu nih dari Bapak sendiri?
2: Ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya. Selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
1: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
2: Oke, baik ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa, apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai? Ya gitu ya, Mbok ya. Ya, sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
1: Bapak izin, mohon maaf saya potong, ya agak boleh dekat sama Eka. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
2: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan kan sukanya musik-musik pop ya, Bu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Kayaknya yang lagi viral tuh hipdut gitu ya, Pak ya.
2: Iya. Mulai saya enggak tahu itu yang gimana itu. Nah, ketika dia suka dengan musik pop lalu itu di ketemu dengan musik daerah gitu ya. Dia akan bilang, "Loh, ini punya saya. Ini zaman saya saat ini seperti ini." Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
1: Lanjut, Pak.
2: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sate itu.
1: Iya, benar.
2: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengar ya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern itu sebetulnya bisa menjangkau dia, menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
1: Dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibaratnya kulitnya aja iya, gitu ya, yang diubah iya. Gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat Pak?
2: Melodi.
1: Oke.
2: Iya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa itu kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya. Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
1: kurang
2: bebas ya, ya kan nggak jadi nggak etis ya gitu. Nah, gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
1: Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
2: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendur, pelok, selendur itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
1: ya dilakukan. Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
2: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya. Jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya. Angklung itu diubah sistemnya, setelannya. Tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan. Jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop, dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini, lalu mengangkat yang modernnya.
1: Modernnya, yeah. Oke. Okay. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak, ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
2: Oke. Okay. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan

0: Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
1: tiga elemen,
0: elemen ya, yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu ya, bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu. Gitu Mbak.
1: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini, atau belum ada tuh Pak?
0: Ada
1: ya, ada, Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
0: Ya satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu. Gitu. Itu kelompok-kelompok gitu, biasanya di orang tua ya gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu. Jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
1: Nah,
0: begitu.
1: Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
0: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
1: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern, yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
2: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung ya, buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
1: Oke, siap.
2: Ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya?
1: Di 0541-7272-656.
2: Diulang lagi boleh?
1: Ya oke, 0541-7272-656.
2: Oke, ada nomor lain?
1: Satunya masih trouble.
2: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di
2: kosong.
3: Sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo.
4: Halo.
2: Halo.
4: Assalamualaikum, Ponova yang cantik, yang belam-belam sekota Depok.
2: Jakarta dong.
4: Indonesia dong.
2: Iya, Indonesia dong sekarang. Waalaikumsalam, Ica.
4: Ya. Halo Mbak Nita, salam budaya, budayakan salam.
3: Budayakan salam, lama ya nggak dengar suaranya Mbak Ica ini ya.
4: Iya, habis sakit dulu, tapi alhamdulillah sudah semangat lagi nih, ada Mpok Nova soalnya.
3: Jadi Mpok Nova semangat Ica.
2: Masya Allah, luar biasa. Oke Ica.
4: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
2: Lagu daerah.
4: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Mm-hmm. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu
4: Kalimantan juga. Kalau lagu Kalimantan itu, aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
3: Sama kita berarti Ica.
4: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbok Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Oke. Itu aja.
4: Iya kan sekarang anak-anak tuh taunya ini
2: lagu-lagu TikTok ya,
4: lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu, lagu NTT. Oke, itu aja, salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
3: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan.
3: Boleh. Iya, terputus Mbak Nova.
2: Dicoba lagi barangkali.
3: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin, tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya. Di Pro 4 Samarinda, bisa di 0811-5819-984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
2: Iya, silahkan.
5: Salam budaya-budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
5: Kenal lagi masih suara aku ya.
3: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mbak Nova di Jakarta.
5: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam ya, kenal salam kembali.
3: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
5: Ini pertanyaannya nih apa nih?
3: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen modern.
5: Aku ini enggak. Bisa dong minta lagu daerah aku.
3: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Mas Ago. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Mas Ago ya.
5: Iya.
3: Ada pertanyaan kah?
5: Nah, ada pertanyaan aku nih.
3: Oke deh, siap.
5: Buat Nita sama buat siapa tadi?
3: Pak Nova.
5: Buat Pak Yani, semoga sehat selalu aja sama Nova.
2: Amin.
5: Ubur-ubur, terima kasih. No. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagi kan Pak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
3: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
3: Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Ya,
2: Bang Taher.
6: Iya.
2: Silakan, Bang.
6: Halo. Bu Nita di Parintang.
3: Iya, halo, Bang Taher.
6: Iya, dia mau susah air nih, mau ke sana.
3: Siap.
6: Iya, sama apa-apa, narasumber.
3: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
6: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya, Pak. Iya, ya, jelas aja, Pak Jan, ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang yang berkaitan dengan aransemen itu karena ya aransemen itu judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
2: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
3: Boleh. Bilang dari Ica dulu berarti ya Pak Nova ya.
2: Iya.
3: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
7: Iya.
3: Boleh, silakan.
7: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
3: betul.
7: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
3: Oh iya betul.
7: Jadi memang masih banyak diminati.
3: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
7: Oh, itu dengan modern itu Mbak.
3: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
7: Betul ya.
3: Gitu ya Pak ya. Ah,
7: tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
3: Ah betul.
7: Khas Kutai ya.
3: Ah iya benar bahasa, ah iya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
2: Iya benar.
3: Iya benar. Iya Pak, silahkan Pak.
7: Oh mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu, gitu yang datangnya dari zaman dulu. Disesuaikan dengan masa kini.
3: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya. Ada banyak di sini orkes tingkilan.
7: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
3: betul.
7: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
3: Betul
7: ada
3: sih.
7: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
3: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ini. Kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh silakan.
3: Oke, halo, salam budaya.
5: Salam budaya, budaya salam Nusantara, wanita.
3: Iya, usul-usulan. Ini
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mpok Nova di Jakarta.
5: Salam kenal Mbak Nova dari Dusun Isran, Mbak Kaman.
2: Salam kenal kembali.
5: Siapa lagi tuh?
3: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
5: Salam kenal Pak Bayu dengan Dusun Isran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
7: Salam, ya. Salam kenal juga Pak.
5: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali apa tuh? Enjang dari misalnya ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
3: Kenapa itu? Kenapa
5: itu? Kayak apa lagi itu? Itu yang mengatakan itu?
3: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
5: Liriknya bagaimana? Liriknya buat pertanyaan bahwa Mas Bayu tadi.
3: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
5: Ya, Hujan Gerimis.
3: Kenapa itu lagunya?
5: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya kan?
3: Iya.
5: Nah, itu mau tanya aja tuh. Itu kan lagu kayak lagu atau pentun ya kan itu lagu. Mas Bayu?
7: Iya,
3: betul. Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
5: Okay. Tradisional.
3: Oke, siap.
5: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, sama lagi kan itu?
3: Pak Nova.
5: Mbak Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
5: Pak Bayu, Pak Nova, Mbak Unita, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Unita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
3: Oh
2: iya, ya tapi nggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar. Saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran nggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
3: Aman.
2: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga RRI Samarinda. Titip pertanyaan, Ayah paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Ayah suka tuh lagu Indung-Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
3: Siap, langsung dijawab boleh Pak? Silakan.
2: Iya, silakan. Ya,
3: silakan.
7: Yang pertama tadi soal lagu
3: Hujan Gerimis.
7: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu.
3: Betul.
7: Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
3: Ya Betawi ya.
7: Nah itu bisa dianggap lagu daerah gitu Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya. Ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
3: Termasuk lagi, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan tadi kedua ya Pak ya, tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
7: Boleh lagi, Mbak bisa nyebutin nggak lirik lagunya bagaimana? Saya nggak begitu tahu.
3: Waduh, itu. Yang Indung-Indung, kepala lindung ya yang itu.
7: Itu asalnya dari kita ya,
3: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
7: Oh gitu.
3: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
7: Jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
3: Oh, Kalimantan Timur.
2: Kalimantan Timur, iya.
3: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kok liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
7: Iya, itu sudah dijawab betul
3: ya. Oh, iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
7: Soal nasihat ya, Mbak ya.
3: Iya, betul.
7: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
3: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya, antara ya, orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
7: Bisa, sangat,
3: oh, bisa, tetap,
7: sangat
3: ya?
7: Bisa sekali gitu. Mm-mm. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
3: nah,
7: kan,
3: ya betul.
7: Anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
3: Oke, siap. Oh, ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan.
3: Iya, iya. Halo, salam budaya.
8: Halo, salam budaya, selamat siang.
3: Siang. Iya, siapa di mana ini?
8: Selamat siang, Bapak Bayu.
7: Selamat siang, Pak.
8: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
8: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita. Iya, apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Selamat siang, waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
2: Ya, silakan. Dijawab dulu.
3: Oke, silakan Pak.
7: Ya, baik. Terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak Pak.
3: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya Pak ya.
7: Iya betul.
3: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
3: Oke,
2: di sini lagi.
3: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya sudah, silakan.
3: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
9: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, sama Rinda, Sentro dan Cantik.
3: Iya. Ini
9: dengan Ciguria di Jakarta.
3: Oh iya.
9: Selamat datang. Halo, Bu Nova, Bu Ambo.
2: Iya, Ciguria.
9: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, dari Papan.
3: Wih,
9: siap. Halo, Bapak Bayu.
7: Ya, Bu.
9: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui arsumen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak? Menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance, musik, atau EDM, sinematik atau jazz dapat mencisakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tuh jadi yang minta lagu Indung-Indung itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua, Burung Enggam, itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Nita, Bapak Ibu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
9: Ya, salam budaya di sana.
2: Okay.
3: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, okay, boleh langsung dijawab
2: ya.
3: Pak?
7: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
3: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa, sama Burung Enggang itu Pak.
7: Okay. Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
3: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau Burung Enggang ya kita tahu ya Pak ya, Burung Enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu Pak. Ya oke, siap. Ada lagi Pak yang ditambahkan Pak? Mungkin saya salah.
7: Enggak,
3: silakan. Enggak ya. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
3: siap.
2: Iya, kita ya, minta kita terakhir minta deh, sebagai kesimpulan dari okay, Pak Bayu.
3: Pak Bayu. Silakan Pak.
7: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya. Jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Okay. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih Pak Bayu.
7: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
3: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
3: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih.
2: Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpenjurunya.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan.

0: langsung menghasilkan minum makan setelah selesai sidang.
1: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
1: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka, Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul
2: di sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung, Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, dan kembali selamat sore untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami program 4 RRI Manado. Nyurmlabai sore edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Kali ini bersama saya, Joyce. Tuntas nanti kebersamaan kita di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan menikmati suasana sore penghujung aktivitas Anda hari ini. Atau mungkin dengan aktivitas lainnya yang tengah Anda jalankan sore hari ini. Saya coba temani dengan lagu-lagu bagus ya. Mudah-mudahan bisa melengkapi suasana sore Anda. Mungkin juga sambil minum secangkir kopi sore untuk Anda. Oke, selamat menikmati.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

0: Ya, kita terima dengan segenap hati, susah dan senang.
1: Ya, betalai terima dengan segenap hati, susah dan senang.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan, dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang, oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi satu juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya. Itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair

0: yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya tiga bisa. Pertama adalah gendang Melayu biasa, yang kedua darbuka, yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi empat itu boleh. Terus satu lagi tamburin, jadi lima.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disairkan dalam zikir barat. Di belakang padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara. Mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Misalnya ini yang punya hajat siapa. Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi, menaik syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang ini, itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Ya, zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja. Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh tuh. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support abis kalau yang kegiatan seperti itu. Ya. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Nah, seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional terus di apa? Dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Ini itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam, malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti Yai mula ni tak serupa mula. Okay. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer. Melintas batas negara, kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja mereka. Zikir barat di Kepulauan Riau disebut zikir bermadah. Bukan tanpa sebab nama zikir ini berubah. Pemerintah punya harapan anak-anak Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian picture budaya kali ini. Produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Ya baik, dan kembali selamat sore untuk Anda, sahabat budaya yang terus setia menyatu di Prompat. Sore ini kembali terang baku dapat lagi di acara pilihan pendengar. Tadi sudah diawali dengan beberapa lagu bagus pastinya. Saya harapkan sudah turut menyemarakan suasana sore, ya, menyemarakan juga bulan Agustus Anda, ya. Oke, sahabat budaya yang rindu, yang suka merequest lagu, yang suka mengirim-kirim salam, ini dia saatnya. Boleh langsung bergabung lewat WhatsApp ataupun SMS Prompat 0853 424 9228. Kita Joyce di sini temani sampai di jam 5:30 atau 17:30. Untuk pilihan lagunya, lagu apa saja, lagu dangdut boleh, lagu daerah bisa. Cuma usahakan jangan lagu Manado, karena lagu Manado tadi spesial di jam 12, iya toh. Lagu pop Indonesia juga bisa. Silakan ditunggu dan menyapa dulu untuk sahabat budaya yang mungkin tengah dalam perjalanan usai menjalankan aktivitas di hari ini. Hari Kamis 6 Agustus, tanggal 6 bulan 8. Yang pasti kalau dalam perjalanan pulang, bisa dipastikan sepanjang perjalanan yang dilewati itu sudah mulai meriah dengan nuansa merah putih, ya. Mungkin juga kendaraan yang ditumpangi atau kendaraan yang sedang Anda kendarai juga ada nuansa merah putihnya, ya. Bendera kecil mungkin, atau apapun itu, yang pasti ini dia saatnya untuk kita menyemarakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan sepanjang bulan Agustus ini sampai tanggal 31 kita semarakan dengan nuansa merah putih biar semakin terasa jiwa patriotiknya, ya, semangat heroisme begitu, ya. Oke. Baik, dan sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung di acara pilihan pendengar sore ini, kembali ada beberapa lagu bagus untuk Anda. Semangat dengan aktivitas apapun sore hari ini sambil terus menikmati Prompat Suara Budaya Kawanua.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Nyiur Melambai Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

Iya, dan selamat sore sahabat budaya yang baru saja bergabung dengan Torang 88,6 FM 1188 AM. Yang mendengarkan Perompat Manado lewat aplikasi RRI Digital juga. Selamat sore semuanya dimanapun berada. Yang suka mau pilih sendiri lagu yang ingin didengarkan sore hari ini, masih boleh, masih ada waktu ya, ditunggu. Silakan kirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 4 0853 42 400 928.

Okay, baik, selamat sore yang punya nomor ponsel 0821 sekian-sekian. Manda di Matungka, selamat sore Manda. Ini sore doe, ada bilangnya selamat siang. Okay, selamat sore Joyce, ini Manda di Matungka, mau salam ada orang rumah, ada suami Epson, anak ada Angelo dan Aifa. Boleh minta lagu ST12. Oke, okay, baik, mau cari dulu ST12, DP judul apa ya? Yang penting dari ST12, Jo Kang. Nanti mau pilih salah satu lagu dari ST12. Baik, terima kasih Manda dan yang lain yang mau bergabung silakan, masih ditunggu. Dan sahabat budaya, hari ini sudah tanggal 6 ya. Tanggal 6 bulan 8, tanggal 6 Agustus, semakin mendekati hari puncak perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Ini kira-kira sahabat budaya sudah ada kontribusi seperti apa yang sahabat budaya lakukan? Ya, selain tentunya pasang bendera merah putih, ini wajib ya. Ini ya wajib hukumnya, setiap tanggal 1 Agustus sudah berkibar bendera merah putih dan juga umbul-umbul bernuansa merah putih di depan rumah. Selain itu, kira-kira kontribusi apa saja yang sudah sahabat budaya berikan untuk memeriahkan ulang tahun RI ke-81?

Dan mungkin Sobat Budaya kontribusinya termasuk dalam panitia begitu ya, panitia perayaan HUT RI ke-81. Dan biasanya ada begitu banyak kegiatan seperti lomba atau mungkin pertandingan dan kegiatan-kegiatan yang berbau 17-an ya. Apakah itu ada lomba panjat pinang, ada lomba lari, ada pertandingan voli dan lain sebagainya. Yang pasti ini sangat ya sudah dicanangkan, sudah diprogramkan jauh-jauh sebelumnya ya. Bulan Agustus memiliki makna istimewa bagi masyarakat Indonesia karena bulan Agustus merupakan momentum di mana peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia itu dirayakan setiap tahunnya. Selain upacara bendera, berbagai daerah menyelenggarakan tradisi dan festival budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Perayaan ini menjadi momen untuk mempererat persatuan sekaligus melestarikan kekayaan budaya Nusantara. Nah, bisa dibayangkan Sobat Budaya, lomba-lomba yang bernuansa tradisional, bernuansa mengangkat kebudayaan ya. Seperti misalnya tarik tambang, ada juga lomba bakiak, lomba makan kerupuk. Di beberapa daerah yang memang memelihara terus tradisi seperti misalnya perahu layar. Jadi ada perahu tradisional yang dihias sedemikian rupa kemudian dipacu ya. Di laut begitu, kemudian saling berpacu untuk meraih juara. Seperti misalnya lomba pacu jalur di Riau, ini merupakan festival balap perahu tradisional yang memang dilaksanakan setiap bulan Agustus. Jadi setiap perahu dihias dengan ornamen berwarna-warni, utamanya berwarna merah putih, sehingga menciptakan suasana yang meriah dan ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dari berbagai daerah ataupun wisatawan mancanegara. Kemudian di Jawa Timur, Sahabat Budaya, lebih tepat lagi di Pulau Madura, masyarakat juga mengenal karapan sapi, yaitu perlombaan balap sapi yang menjadi kebanggaan budaya setempat. Meskipun penyelenggarannya dapat berlangsung pada beberapa bulan dalam setahun, tapi yang paling sering, paling meriah itu biasanya yang dimulai sekitar bulan Agustus. Acara ini tidak hanya menghadirkan perlombaan, tetapi juga parade sapi hias, kemudian ada musik tradisional dan berbagai pertunjukan seni. Hampir seluruh Indonesia, masyarakat merayakan Hari Kemerdekaan dengan berbagai lomba tradisional seperti panjat pinang, balap karung, makan kerupuk, tarik tambang, ada juga bakiak. Tapi mungkin lebih hati-hati lagi, Sahabat Budaya, untuk Anda yang masuk dalam struktur kepanitiaan, kemudian ada salah satu kegiatan yaitu lomba panjat pinang. Ini kan sementara berangin kencang ya, musim sekarang ini sementara kencang-kencangnya angin bertiup, jadi lebih berhati-hati lagi karena bagaimanapun ini untuk memeriahkan, bukan untuk mencari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baik, apapun yang sudah Anda rancangkan ya untuk memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81, semoga berjalan dengan segala baik, sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Dan yang pasti semangat kebersamaan, semangat persatuan dan kesatuan
itu adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan ya. Jadi jangan bekerja sendiri-sendiri, jangan bekerja masing-masing, tapi harus ada semangat kebersamaan di dalamnya. Baik, semangat untuk Anda. Selamat sore kembali buat Manda. Ini dia lagunya, saya pilihkan dari ST12 dengan lagunya Aku Padamu. Selamat sore dan selamat mendengarkan.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Dan bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi tidak berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat. Lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Meskipun tradisi bayar tulang atau akudus merupakan sebuah keharusan yang patut dipenuhi oleh setiap lelaki suku Moi yang sudah menikah, namun tradisi ini mulai terkikis seiring perjalanan peradaban suku Moi dan juga dikhawatirkan akan tergilas oleh perkembangan zaman. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Moi, Silas Ongge Kalami, menyadari bahwa kebudayaan Malamoi, khususnya tradisi adat bayar tulang, telah mendapat ancaman dari kekuatan budaya lain yang secara masif telah menerobos masuk ke dalam sistem peradaban masyarakat Moi.
1: Nah, kuat tidaknya sebuah kebudayaan itu kan tergantung kepada pendukung kebudayaan itu sendiri. Nah, kembali kepada kita orang Moi, bagaimana kita menjaga kebudayaan kita? Karena itu sebuah kewajiban leluhur yang perlu kita lestarikan. Kita harus menceritakan itu berulang-ulang kepada anak cucu kita. Apalagi budaya kita ini kan bukan budaya tulis, budaya cerita. Nah, hilangnya ini karena pengaruh budaya luar yang masuk di tengah ini, maka mosaik budaya lokal kita ini mulai terkikis atau hilang karena orang tua kita kurang menceritakan itu kepada anak cucu mereka.
0: Kita berharap meskipun zaman terus berubah, namun aukudus akan tetap lestari dalam budaya masyarakat suku Moi dari generasi ke generasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Lucy Arebo untuk Pro 4 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.

baik sahabat budaya, kita sudah tiba di penghujung acara pilihan pendengar untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda semuanya yang terus setia menyatu di Prompat ya. Ada juga beberapa yang bergabung

Iya, selamat sore untuk Bila. Katanya kalau boleh izin izin request lagu dari Sabrina Leonor. Makasih Bila. Lanjut lagi. Selamat sore buat yang ini tidak menyebutkan namanya ya. Sama dari Sabrina Leonor juga. Selamat sore juga buat Widya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Ada juga Asri. Oke, baik.

Sampai di sini Torang P kebersamaan untuk acara pilihan pendengar Torang Pak Kudapa lagi besok sore. Tentunya hanya di Prompat Suara Budaya Kawan Noah. Ada beberapa lagu terakhir sekaligus mengakhiri acara pilihan pendengar. Kemudian selanjutnya nanti kami akan hadir dengan lagu-lagu religi islami menemani kaum muslimin dan muslimah di wilayah Manado dan sekitarnya sambil menantikan kumandang azan maghrib hari ini.

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimah di mana saja berada, saat ini waktu di studio kami pukul 17.54 waktu Indonesia Tengah. Saatnya Adzan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Manado dan sekitarnya.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalau sahabat budaya sempat memperhatikan isi ataupun lirik lagu dari lagu Kolintang barusan ya, Sonya Nak Peduli. Di situ ada ungkapan yang mengatakan pulang jadi kampung, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Oke, sahabat budaya, ungkapan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ini memang telah lama dikenal di Indonesia sebagai gambaran betapa kerasnya kehidupan di kota-kota besar. Ini logis ya, kalau misalkan kita di kampung, biasanya untuk bahan natura sehari-hari seperti misalnya katakanlah beras ataupun mungkin sayur ataupun mungkin buah-buahan, itu begitu mudah kita dapatkan tanpa harus mengeluarkan uang ya, dalam artian saling memberi itu masih sangat lumrah kalau terjadi di kampung. Tapi kalau di kota-kota, apalagi kota besar, sudah semuanya harus dibayar, kemudian harganya tidak murah, dan memang tidak ada yang benar-benar gratis kalau di kota besar ya. Bahkan yang kakak beradik sekalipun atau dalam hubungan kekeluargaan itu bisa dibilang masih ipar, masih kawuleng. Tapi kalau sudah terlalu lama tinggal di satu rumah bersama-sama, pasti akan mulai muncul ya gesekan-gesekan yang tidak menyenangkan. Kalimat ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ini sering diucapkan untuk menggambarkan perjuangan para perantau yang datang dengan penuh harapan, tetapi kemudian dihadapkan pada kenyataan yang tidak selalu sesuai dengan impian. Meski terdengar berlebihan, ungkapan ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri ini menyimpan pesan penting tentang tantangan hidup di lingkungan yang penuh persaingan. Bagi banyak orang, ibu kota menawarkan peluang kerja, pendidikan, dan karir yang lebih luas dibandingkan di daerah. Namun peluang tersebut juga diiringi dengan persaingan yang ketat. Tidak sedikit pendatang yang harus bekerja keras, menerima pekerjaan apa saja, atau bahkan menghadapi kesulitan mencari tempat tinggal yang layak demi mempertahankan hidup. Selain persaingan kerja, biaya hidup di kota besar juga menjadi tantangan tersendiri. Harga sewa tempat tinggal, transportasi, makanan, hingga kebutuhan sehari-hari terus meningkat. Bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas, mengatur keuangan menjadi pekerjaan yang tidak mudah. Kondisi ini membuat banyak orang harus hidup hemat dan bekerja lebih dari satu pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tekanan hidup di ibu kota tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mental. Masalah kemacetan, waktu perjalanan yang panjang dan lama, kemudian target pekerjaan, serta minimnya waktu bersama keluarga dapat memicu stres dan kelelahan. Apalagi bagi para perantau yang jauh dari orang-orang terdekat. Pasti akan muncul rasa rindu kampung halaman, homesick ya, sering menjadi beban emosional yang harus dihadapi. Namun sahabat budaya, meski demikian, ibu kota juga menjadi tempat lahirnya banyak kisah sukses. Dengan kerja keras, kemampuan beradaptasi, dan ketekunan, banyak orang berhasil membangun karir dan meningkatkan taraf hidup mereka. Karena itu ungkapan tersebut bukan berarti ibu kota hanya menyimpan penderitaan, melainkan mengingatkan bahwa kesuksesan membutuhkan perjuangan yang tidak ringan. Pada akhirnya sahabat budaya, ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri merupakan kiasan yang menggambarkan kerasnya realitas kehidupan di kota besar. Ungkapan ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan sosok ibu tiri ya. Mungkin sahabat budaya ada juga yang dalam kesehariannya, dalam kehidupannya menjalankan peran sebagai ibu tiri. Ini bukan untuk menyudutkan ya.
Tetapi karena dalam kehidupan nyata banyak ibu tiri yang penuh kasih sayang, ya, jadi tidak semua ibu tiri itu kejam seperti kejamnya ibu kota. Pesan utamanya adalah agar setiap orang mempersiapkan diri dengan matang, memiliki keterampilan serta mental yang kuat sebelum merantau. Ini demi mengejar impian Anda. Jadi istilah ataupun ungkapan tentang ibu kota lebih kejam daripada daripada ibu tiri, sekali lagi bukan untuk menyudutkan sosok ibu tiri, karena realitasnya ya banyak juga ibu tiri yang baik, yang lemah lembut, yang justru jauh lebih baik daripada sosok ibu kandung ya. Ini hanyalah ungkapan yang selalu mengajarkan kita bahwa kalau ingin merantau, mengadu nasib ke ibu kota, harus persiapkan diri sebaik-baiknya, persiapkan mental juga, karena persaingan di ibu kota itu tidak gampang. Kemudian hidup di ibu kota yang jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga dan kerabat, apalagi kalau tidak ada kenalan, benar-benar atau betul-betul mulai dari nol, maka hidup di ibu kota itu bukanlah sesuatu yang mudah ya. Tapi sesuatu yang tidak mudah bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Dengan mental yang diasah dengan baik, kemudian punya keterampilan yang mumpuni, maka bukan tidak mungkin sahabat budaya yang ingin merantau ke ibu kota juga bisa menaklukkan yang namanya kejamnya ibu kota.

Pantai Malayan mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

Perempat Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, demikian dari Jen Risa Siwa, I Love Manado. Ya, yang dirantau ya, yang ingin pulang, ingin bangun Manado. Yang pasti kalau bicara tentang ingin membangun Manado, itu tidak harus menjadi pegawai, tidak harus menjadi pengusaha besar. Tapi dengan kita bisa melihat peluang-peluang yang ada, itu bisa menjadi salah satu bukti kita bisa membangun Manado, ya, Manado dan Sulawesi Utara pada umumnya, atau lebih luas lagi Sulawesi Utara. Nah, sahabat budaya, salah satu yang turut membangun daerah Sulawesi Utara itu mereka yang berusaha di bidang gerabah ataupun perkakas-perkakas, ya, perabot yang dibuat dari tanah liat. Jadi walaupun memang tanah liat itu merupakan jenis tanah yang agak sulit untuk ditumbuhi tumbuhan pada umumnya, tapi bagi mereka yang hidup di daerah yang punya tanah liat yang banyak, ini justru merupakan berkah. Tanah liat merupakan salah satu jenis tanah yang memiliki partikel sangat halus dan rapat, dan karena ukuran partikelnya kecil, tanah ini mampu menyimpan air lebih lama dibandingkan jenis tanah lainnya. Saat basah, tanah liat terasa lengket dan mudah dibentuk. Sedangkan ketika kering, tanah liat akan mengeras dan seringkali mengalami retakan di permukaannya. Tanah liat terbentuk melalui proses pelapukan batuan yang berlangsung sangat lama akibat pengaruh cuaca, air, dan juga perubahan suhu. Material hasil pelapukan tersebut kemudian mengendap di dataran rendah, di daerah tepi sungai, danau, atau daerah rawa. Proses alami ini menghasilkan tanah dengan kandungan mineral yang tinggi dan tekstur yang padat. Dalam dunia pertanian, tanah liat memiliki kelebihan karena kaya akan unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Kemampuannya menyimpan air juga sangat bermanfaat bagi tanaman yang memerlukan kondisi tanah lembab, seperti padi. Namun, tanah liat memiliki drainase yang kurang baik, sehingga petani sering menambahkan bahan organik atau membuat saluran air agar tanaman tidak mengalami kelebihan air. Selain dimanfaatkan untuk pertanian, tanah liat memiliki peran penting dalam industri. Sifat tanah liat yang plastis membuatnya mudah dibentuk menjadi berbagai produk, seperti batu bata, ada juga yang menjadikannya gerabah, genteng, keramik, hingga porselen. Setelah dibentuk dan dibakar pada suhu tinggi, tanah liat menjadi keras, kuat, dan tahan lama. Dan sahabat budaya, tidak semua tanah liat memiliki warna yang sama. Warna tanah liat dapat bervariasi mulai dari merah, coklat, kuning, ada juga yang berwarna abu-abu. Ini semua tergantung pada kandungan mineral di dalam tanah liat tersebut. Misalnya kandungan oksida besi yang tinggi akan memberikan warna kemerahan. Sedangkan kandungan mineral lain dapat menghasilkan warna yang lebih pucat atau keabu-abuan. Hingga saat ini tanah liat tetap menjadi salah satu sumber daya alam yang bernilai tinggi. Selain mendukung sektor pertanian dan industri, tanah liat juga menjadi bahan utama dalam berbagai karya seni dan kerajinan tradisional yang memiliki nilai budaya. Dengan pengelolaan yang bijaksana, tanah liat dapat terus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dan sahabat budaya, di daerah Sulawesi Utara sendiri, endapan tanah liat cukup banyak bisa ditemukan di daerah dataran rendah, di daerah lembah sungai, dan juga kawasan vulkanik tua. Potensinya berbeda-beda mulai dari untuk bahan baku batu bata hingga dibuat keramik,
porselen ataupun geraba. Beberapa daerah di Sulawesi Utara yang dikenal memiliki potensi tanah liat, antara lain itu di Kabupaten Minahasa, terutama di sekitar Tondano dan beberapa lembah sungai. Tanah liat di wilayah ini dapat dimanfaatkan untuk pembuatan batu bata dan juga genteng. Kemudian di area Kabupaten Minahasa Utara, beberapa desa juga memiliki endapan tanah liat yang digunakan untuk kebutuhan bahan bangunan. Di Kabupaten Minahasa Selatan, ada juga beberapa area dengan tanah liat hasil pelapukan material vulkanik yang berpotensi untuk industri kecil. Di Kabupaten Bulak Mongondo, wilayah dataran dan aliran sungainya memiliki endapan tanah liat yang cukup luas, dimanfaatkan untuk batu bata dan gerabah di beberapa lokasi. Kota Tomohon dan Bitung juga termasuk daerah yang potensial ya akan tanah liat ini. Di mana di Kota Tomohon, di tanah liat ini diakibatkan karena daerah tersebut berada di kawasan vulkanik. Terdapat tanah liat yang berasal dari pelapukan abu dan batuan vulkanik. Sementara di Kota Bitung, di beberapa bagian dataran rendah dan perbukitan, terdapat endapan tanah liat meski pemanfaatannya tidak sebesar di Minahasa atau di Bolaang Mongondo. Potensi tanah liat di Sulawesi Utara dipengaruhi oleh banyaknya gunung api aktif, seperti Gunung Lokon, Gunung Mahau, dan Gunung Soputan. Material vulkanik yang mengalami pelapukan selama ribuan tahun menghasilkan tanah liat dengan kandungan mineral yang baik.

0: Sulawesi Utara, dari segi topografi, terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1.112 meter sampai 1.995 meter dari permukaan laut. Dari kondisi geologi gunung di bumi Nyiur Melambai, sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda. Di Sulawesi Utara, terdapat 5 wilayah yang dikelilingi oleh gunung api aktif, yaitu Gunung Ambang di Kabupaten Bolaang Mongondo dengan ketinggian 1.689 meter dari permukaan laut, Gunung Soputan di Minahasa Selatan dengan ketinggian 1.783 meter dari permukaan laut, Gunung Lokon dan Gunung Mahau di Kota Tomohon dengan ketinggian di atas 1.579,6 dari permukaan laut. Sedangkan di Kepulauan Sangihe dan Sitaro, terdapat Gunung Karangetang dan Gunung Awu. Gunung api teraktif di daerah ini, selain sebagai potensi bencana, juga dapat dijadikan sebagai potensi wisata.
1: Etole, materi karu torang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sahabat budaya, Wale Wangko adalah nama rumah adat di Minahasa, artinya adalah rumah waris atau rumah pewaris. Rumah adat ini digolongkan sebagai rumah panggung. Tiang penopangnya dibuat dari kayu yang kokoh. Konon kabarnya, dua di antara tiang penyangga ini tidak boleh disambung dengan apapun. Bagian kolong rumah pewaris ini lazim dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau gedong. Seperti rumah adat lainnya, rumah adat Minahasa ini dibagi juga ke dalam beberapa bagian utama, antara lain bagian depan atau yang disebut lesar. Bagian ini tidak dilengkapi dengan dinding sehingga mirip dengan beranda. Lesar ini biasanya digunakan sebagai tempat para tetua adat dan juga kepala suku yang hendak memberikan maklumat kepada rakyat. Bagian selanjutnya adalah seke atau serambi depan. Berbeda dengan lesar, seke ini dilengkapi dengan dinding dan letaknya persis setelah pintu masuk. Ruangan ini sendiri difungsikan sebagai tempat menerima tamu, serta ruang untuk menyelenggarakan upacara adat dan jamuan makan untuk undangan. Kemudian pores. Pores merupakan tempat untuk menerima tamu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pemilik rumah. Terkadang ruangan ini juga digunakan sebagai tempat untuk menjamu tamu wanita dan juga tempat anggota keluarga melakukan aktivitas sehari-harinya. Pores ini umumnya bersambung langsung dengan dapur, ruang tidur, dan juga tempat makan. Jika kita cermati, keunikan rumah pewaris ini terletak dari arsitektur depan rumah. Perhatikan saja susunan tangga yang berjumlah dua dan terletak di bagian kiri dan kanan rumah. Konon kabarnya, dua buah tangga ini berkaitan erat dengan kepercayaan suku Minahasa dalam mengusir roh jahat. Apabila roh tersebut naik melalui tangga yang satu, maka serta-merta ia akan turun lagi melalui tangga lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sahabat budaya Senandung Bohu Sami, kali ini kita akan spesifik ya membahas atau berbicara tentang Tanah Minahasa. Seperti lagu awal yang saya hadirkan untuk Anda dalam program Senandung Bohu Sami itu tadi ada lagu O Minahasa Tempat Lahirku. Jadi bukan hanya sekedar lirik lagu ya, bahwa Minahasa itu adalah tanah yang subur, tanah yang banyak menghasilkan, selain memang keindahan alamnya yang luar biasa. Tanah Minahasa memang dikenal memiliki kesuburan yang baik karena merupakan tanah vulkanik ya. Ini merupakan anugerah alam yang sangat luar biasa. Mengapa tanah vulkanik Minahasa begitu istimewa, sahabat budaya? Yang pasti kita harus selalu bersyukur ya bahwa kita dianugerahi tanah Minahasa yang begitu subur. Karena biasanya memang tanah yang subur itu dipengaruhi oleh aktivitas vulkanik dari gunung berapi yang ada di daerah tersebut. Nah, Minahasa di Sulawesi Utara dikenal sebagai salah satu wilayah yang memiliki tanah vulkanik paling subur di Indonesia. Kesuburan ini terbentuk dari aktivitas gunung api selama ribuan tahun yang menghasilkan endapan abu dan material vulkanik. Gunung-gunung seperti Gunung Lokon, Gunung Mahawu, Gunung Soputan, dan Gunung Kelabat telah memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya lapisan tanah yang kaya akan unsur hara. Tidak heran jika tanah Minahasa menjadi daerah pertanian yang produktif sejak dahulu. Tanah vulkanik Minahasa memiliki kandungan mineral penting seperti kalium, fosfor, magnesium, dan juga kalsium. Unsur-unsur tersebut sangat dibutuhkan tanaman untuk tumbuh optimal. Selain itu, struktur tanahnya yang gembur membuat akar tanaman lebih mudah berkembang serta mampu menyimpan air dengan baik tanpa menyebabkan genangan berlebihan. Kombinasi inilah yang membuat hasil pertanian di Minahasa terkenal berkualitas. Berbagai komoditas unggulan tumbuh subur di tanah vulkanik Minahasa, mulai dari cengkih, pala, kopi, kelapa, cabai, tomat, hingga berbagai jenis sayuran dataran tinggi di kawasan seperti Tomohon, Modo Inding, dan sekitarnya. Kesuburan tanah mendukung produksi hortikultura yang memasok kebutuhan pasar lokal maupun luar daerah. Bahkan beberapa hasil pertanian Minahasa telah menjadi komoditas ekspor yang bernilai ekonomi tinggi. Keunggulan tanah vulkanik tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tetapi juga menjaga keseimbangan ekosistem. Tanah yang kaya bahan organik mampu mendukung pertumbuhan hutan, menjaga ketersediaan sumber mata air, serta menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna. Kondisi ini menjadikan Minahasa memiliki bentang alam hijau yang indah, sekaligus berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dan meski memang tanah Minahasa itu sangat subur, kawasan vulkanik tetap memerlukan pengelolaan yang bijaksana. Aktivitas gunung api dapat membawa manfaat berupa pembaruan unsur hara, tetapi juga memiliki potensi bencana seperti letusan, hujan abu, maupun aliran lahar. Oleh karena itu, masyarakat perlu memadukan pemanfaatan sumber daya alam dengan kesiapsiagaan terhadap risiko kebencanaan agar manfaat tanah vulkanik dapat dinikmati secara berkelanjutan. Dan yang pasti, sahabat budaya, keistimewaan tanah vulkanik Minahasa merupakan perpaduan antara proses geologi dan
yang terjadi di alam ya, berlangsung selama ribuan tahun, dan kearifan masyarakat dalam mengelolanya. Kesuburan alam ini telah menjadi fondasi bagi perkembangan pertanian, perekonomian, dan kehidupan masyarakat setempat. Dengan menjaga kelestarian lingkungan serta menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan, tanah vulkanik Minahasa akan terus menjadi aset berharga bagi generasi sekarang maupun generasi di masa mendatang.

0: Sahabat budaya, Watu atau Batu Sumanti merupakan salah satu objek wisata budaya terletak di pusat kota Manado, tepatnya di Kelurahan Tikala Ares, Kecamatan Tikala, Manado. Sumanti artinya memainkan pedang. Zaman dulu kata Sumanti dikenal dengan sebutan paklasan atau batu suci. Kini Watu Sumanti merupakan situs budaya yang bisa dikunjungi masyarakat wisatawan sebagai tempat wisata. Pada zaman Minasa Purba, Watu atau Batu Sumanti merupakan tempat untuk melakukan ritual rimuru. Ritual rimuru mempunyai tujuan mengusir, memisahkan atau mengeluarkan orang yang bermaksud jahat atau toulewo, regeslewo. Arti lain juga mengusir wabah penyakit atau angin jahat. Keberadaan Watu Sumanti adalah sebagai tanda pendirian wanua atau kampung. Di dekat Batu Sumanti selalu diletakkan rerumetaan atau persembahan kepada opompung atau perimpuruan. Sahabat budaya, di sekitar Batu Sumanti biasanya terdapat tanah lisat banua yang artinya tanah negeri.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Suku Minahasa terbagi atas 9 subsuku, yaitu Babontehu, Bantik, Pasan Ratahan, Ponosakan, Tonsea, Tontemboan Tolour, Tonsawang, Tombolo. Nama Minahasa mengandung suatu kesepakatan mulia dari para leluhur melalui musyawarah dengan ikrar bahwa segenap To Minahasa dan keturunannya akan selalu seia sekata. Dalam semangat budaya Sito Timo Tumoto, dengan kata lain To Minahasa akan tetap bersatu dimanapun ia berada, dengan dilandasi sifat maesa-esaan, saling bersatu, seia sekata, maleos-leosan, saling mengasihi dan menyayangi, menggenang-genangan, saling mengingat, melinga-lingaan, saling mendengar, masawang-sawangan, saling menopang, dan matombo-tomboan, saling menopang. Inilah landasan satu kesatuan To Minahasa yang kesemuanya bersumber dari nilai-nilai tradisi budaya asli Minahasa. Jadi, walaupun orang Minahasa di mana saja berada, pada akhirnya akan kembali dan bersatu. Waktu itu akan terjadi pada akhir zaman yang tidak seorang pun yang tahu.

0: Pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Pendengar, Bumi Ubuntaka, sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung, KTT, yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Liat. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Liat, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Liat. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hei, Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
0: Usir Yaki.
2: Sabar.
0: Dari kampung ini.
1: Iya, iya. Cepat sabar. Usir dia. Sekarang juga.
0: Usir dia.
2: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia, usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak kami akan bunuh dia.
2: Saya akan usir dia hari ini juga.
1: Kami akan bunuh dia.
2: Sabar jalan Yaki.
3: Sugeng. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugeng. Sugeng.

ya kiamus. Ya kiamus. Kisah seorang manusia sakti bermata empat yang berakhir tragis. Ya kiamus menyalahgunakan kesaktiannya dan menyebabkan banyak nyawa hilang. Ia diusir dan dihanyutkan oleh saudaranya sendiri dan akhirnya berubah menjadi sebuah pulau. Kisah Ya Kiamus ini akan kami suguhkan dalam drama legenda Seludon Ya Kiamus, persembahan Teater Angkasa Paguntakan.

0: Ya.
1: Di mana kau, Sugeng?
0: Saya ada di sini.
1: Ada yang mau kami bicarakan sama kau nih, Sugeng.
0: Bicara soal apa, Sundon?
1: Kami orang-orang kampung sudah tak tahan lagi sama adik kau tuh.
0: Tidak tahan sama adik saya?
1: Iya, sama adik kau tuh.
0: Adik saya ada tiga. Adik saya yang mana satu?
1: Adik kau yang paling bungsu, bah. Si Yaki.
0: Oh, si Yaki. Kenapa dengan si Yaki?
2: Macam kau tidak tahu saja, Sugeng. Si Yaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
0: Apa?
2: Tega sekali dia bunuh orang-orang hanya untuk dijadikan alat penangkap ikan.
1: Kiram betul aku. Dia bunuh orang yang tinggi untuk ditaruh di laut. Kalau orang yang pendek, dia bunuh lalu ditaruhnya di pinggir pantai dan pesisir.
0: Iya, saya tahu, Jang. Si Yaki itu memang kurang ajar.
2: Wah, bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu patut kita bunuh. Mentang-mentang dia manusia sakti, dia bunuh orang sembarangan. Banyak sudah orang kampung yang ditimpasnya untuk menguji ketajaman mandau dan parangnya.
0: Iya, iya. Saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya nasihati si Yaki ya. Maafkan adik saya ya.
2: Hei, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini kalau kau tidak usir adik kau dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia.
3: Betul.
2: Usir Yaki.
0: Sabar.
2: Dari kampung ini.
1: Iya. Cepat sabar. Usir dia. Sekarang juga.
2: Usir dia.
0: Sabar semuanya. Baiklah, saya akan mengusir Yaki dari kampung kita. Saya berjanji.
1: Usir dia. Usir Yaki. Sekarang juga. Kalau tidak, kami akan bunuh dia.
0: Saya akan usir dia hari
1: kami
0: ini juga.
1: Kami akan bunuh dia.
0: Kurang ajar betul si Yaki. Tidak berperi kemanusiaan. Aku harus lakukan sesuatu sekarang. Iya, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Yaki di dalam peti. Biar dia tidak lagi meresahkan orang kampung. Akhirnya, jadi juga ini peti.
4: Yaki, oi,
5: ya, Yaki. ya.
4: Sini dulu kau, Yaki.
0: Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti ini, Yaki.
5: Buat apa juga aku masuk dalam peti ini?
0: Aku mau menguji kekuatan peti ini, Yaki. Kau masuklah dulu dalam peti ini, supaya kita tahu peti besi ini bagus atau enggak.
5: Oh, begitu. Baiklah.
0: Peti ini akan kuikat dengan besi supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh sama orang kampung.
4: Kenapa kau ada di luar, Yaki?
5: Peti yang kau buat itu tidak bagus, meleleh dan hancur.
4: Matoy aku, kau memang benar-benar sakti, Yaki.

0: untuk mengurung Muyaki. Akan kubuat sangkar yang besar dari anyaman rotan, karena kau tidak kebal terhadap rotan. Kesaktianmu akan luntur terhadap rotan, Yaki.
1: Yaki. Oi, Yaki.
2: Ya.
1: Sini dulu kau, Yaki.
2: Kenapa lagi kau panggil aku Sugang?
0: Yaki, kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan ini. Mau ku uji kekuatan dari sangkar rotan ini, Yaki. Masuklah.
2: Duh, nanti hancur juga sangkar ini, Sugang. Sia-sia aja kau bikin sangkar ini.
0: Kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan ku ikat pakai rotan juga.
2: Kuat juga nih sangkar rotan. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugang.
0: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar ini, Yaki. Kau akan selamanya tinggal dalam sangkar ini.
2: Sugang, sangkar rotan yang kau buat tahan dan kuat. Sekarang kasih keluarlah aku dari sangkar ini, Sugang.
0: Tidak. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini, Yaki.
2: Kenapa kau tidak mau keluarkan aku dari sangkar ini, Sugang?
0: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku membebaskanmu nanti, kau akan kembali membunuh orang-orang kampung.
2: Tidak! Kau sengaja menjebak aku, Sugang. Keluarkan aku, Sugang. Jangan kurung aku, Sugang.
0: Tidak, tidak, Yaki. Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu, Yaki.
2: Keluarkan aku, Sugang. Sugang, orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang membunuh dorang. Cepat, Sugang. Sugang, keluarkan aku sekarang.
0: Tidak, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini. Tapi tenang sajalah. Kau di dalam sangkar ini.
2: Sugang, kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
0: Aku akan menghanyutkanmu di laut, di perairan Tanah Liat ini, Su.
2: Apa? Jangan, Sugang. Jangan. Aku tidak mau pergi dari sini.
0: Maafkan aku, Yaki. Maafkan aku. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu. Ini aku sudah siapkan banyak makanan untukmu, ya. Kau akan baik-baik saja, Yaki.
2: Sugang.
0: Selamat jalan, Yaki.
2: Sugang. Tidak sekali kau membuang aku. Aku ini saudaramu, Sugang. Sugang.
0: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihat kau dibunuh oleh orang-orang kampung. Hanya dengan cara ini kau akan selamat, Yaki. Percayalah. Selamat jalan, Yaki. Semoga kau menemukan tempat yang lebih baik, adikku, untuk melanjutkan hidup. Selamat jalan.
2: Tidak, Sugang. Jangan, Sugang. Aku berjanji tidak akan membunuh orang lagi. Tolong aku, adikmu. Sugang! Sugang! Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah ditemukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Wah, asik. Akhirnya aku sampai juga di pulau yang indah ini. Pantainya bersih, putih, dengan hamparan laut yang biru dan bening lagi. Subhanallah, amazing. Enak nih bentangkan tikar terus tidur di bawah pohon kelapa ini. Asik. Duh, ya Allah adamnya. Astagfirullahalazim. Matoilah aku. Bawah kelapa jatuh rupanya. Untung aja gak kena kepalaku.
1: Nah, itu. Itu dia. Ada buah kelapa jatuh.
2: Wey, kemari semuanya. Ada buah kelapa jatuh. Kemari semuanya.
0: Kenapa orang-orang jadi rame nih? Gara-gara buah kelapa jatuh.
1: Aneh. Nak, nama kamu siapa?
0: Nama? Nama saya Yamus.
1: Yamus. Nama kau Yamus? Betulkah nama kau Yamus, nak?
0: Iya. Iya, nama saya Yamus. Tapi
1: Yamus,
0: kenapa bapak ini kaget mendengar nama saya?
1: Iya, Yamus. Yamus. Yaki Yamus. Yaki Yamus. Iya, betul. Yaki Yamus. Kau adalah keturunan Yaki, nak.
0: Hah?
1: Yaki si manusia sakti yang berubah menjadi pulau ini. Pulau Sulumun.
0: Berubah?
1: Ya.
0: Jadi pulau? Siapa yang berubah jadi pulau?
1: Ya. Yaki berubah jadi sebuah pulau. Ya, pulau ini, pulau yang menjadi perbatasan antara Indonesia dan Filipina. Dan kau nak, kau adalah salah satu dari keturunan Yaki. Yaki Yamus.
0: Tapi bagaimana bapak bisa tahu kalau saya ini adalah keturunan dari Yaki?
1: Begini nak. Jadi sudah ribuan tahun buah dari 3 pohon kelapa di pulau ini tidak pernah jatuh. Dan jika ada keturunan dari Yaki Yamus yang datang ke pulau ini, maka buah dari pohon kelapa ini akan jatuh, nak.
0: Tapi siapa sebenarnya bapak ini?
1: Saya, perkenalkan, saya Muiz, nak. Dan saya adalah ketua adat di pulau ini. Yah, akhirnya bersyukur pulau ini sudah mendapatkan ketua adat yang sebenarnya.

Baiklah, saudara-saudara semuanya, akhirnya kita sudah mendapatkan ketua adat yang baru, ketua adat dari keturunan Yakiyamus. Dan mulai hari ini, ketua adat akan saya serahkan kepada saudara Yamus. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara Yamus. Tuh kan, jatuh lagi buah kelapanya. Yamus. Loh, kok pingsan? Yamus. Yaki, bangun. Bangun.

Demikian Seludon Yakiamus, cerita legenda masyarakat suku Tidung. Drama legenda ini didukung para pemain Jubair sebagai Yaki, Sugang dimainkan oleh Daru Santoso, Sindon diperankan Yudiman Rayadi, Sarban sebagai Ujang, Yamus oleh Aldi, dan Muis diperankan oleh Didi Haryadi. Teknik dan montase bersama Kudriadi. Penulis naskah Virgo Edi. Saya Yuli Margani mengucapkan selamat giwon. Sampai jumpa.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Nyiur melambai malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara budaya, Kawanwa.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Nyiur Malam by Malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawanwa.

0: pas jam 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Di antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Nyiur Melambai Malam. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya, Kawan Wa.
1: Sahabat budaya, for Moni yang suka dengar lagu-lagu daerah atau Moni yang suka lagu-lagu Indonesia Oldies, marijo baku ikodin torang pembeki rame ini acara. Asalkan jam satu kampung nih, catat bye-bye di pe acara Malam Baku Dapa setiap hari Senin sampai Minggu pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 23 malam waktu Indonesia Tengah hanya di 88,6 FM Perempat Suara Budaya Kawan Wa.
2: Malam Baku Dapa. Mari torang semua basudara, bakudapa, bacarita, baku-baku bae, dan dengarkan lagu-lagu daerah serta pop Indonesia pilihan. Malam Bakudapa bersama Perempat RRI Manado.

Iya, selamat malam sahabat budaya. Selamat malam semuanya. Selamat berjumpa kembali sahabat budaya kita malam hari ini di Malam Baku Dapa Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua ya. Dan sahabat budaya, sudah bersama saya Stanley yang mau bertambang dengoni sahabat budaya di acara Malam Baku Dapa. Ya, dan sahabat budaya yang mau request lagu, mau kirim salam, mau ngobrol-ngobrol dengan kita di sini, sebentar kita buka WhatsApp di 0853 424 00928. Ngoni boleh berkirim di situ ya, di WhatsApp kirim saja ya. Jangan lupa cantumkan nama, alamat ya, di mana posisi Anda ya, kemudian mau request lagu apa, judulnya apa gitu. Dan silakan Anda nanti bisa kirim salam buat siapa ya. Oke, dan sahabat budaya, jadi saya persilakan untuk sahabat budaya yang ingin bergabung di nomor WhatsApp 0853 424 00928 ya. Dan membuka jumpa kita sahabat budaya, satu lagu yang sudah saya siapkan untuk menemani Anda sebagai lagu pembuka kita ya, Disco Ria.

Ya, dan baik pendengar malam ini seperti biasa ya, yang ingin bergabung di WhatsApp 0853-424-00928. Dan sabdaya sesaat lagi saya akan buka TikTok ya, akan live TikTok kita malam ini. Ya, saya masih menunggu sahabat budaya untuk Anda yang pengen gabung ya, sahabat budaya. Silakan ya, mau lewat TikTok boleh ya, mau juga lewat WhatsApp juga boleh, sahabat budaya ya. Dan sahabat budaya malam ini saya ingin mengangkat sebuah topik ya, sahabat budaya. Kira-kira topiknya seperti apa? Ya, sabar ya, sahabat budaya. Saya mau cari topik yang menarik ini. Oke. Sabar ya, sabar daya. Oke. Dan yang mau bergabung sudah boleh. Saya sudah buka WhatsApp dan juga saya sudah buka apa namanya live TikTok ya malam ini. Ini iya. Kenapa ini ya? Ada apa ini nyut-nyut di bagian buku-buku saya ini? Aduh, kerasa banget ini. Oke. Baik, sahabat budaya malam ini topik ya ringan-ringan aja nih sahabat budaya. Kebiasaan lagi ya. Suara apa? Bareng. Oke. Ini ada banyak topik ini saudara. Saya masih mau memilih mana ya kira-kira yang enak sudah ini. Oh, ini Jo. Sahabat budaya. Teknologi, oh ini Jo, suara apa yang paling membuat Anda rindu ya? Nah ini ya, nomor 5 Jo, nomor 5 kita request DP topik ini Pak, kita pemester ya, ini ya, ChatGPT. Oke. Jadi topik kita malam ini adalah tentang suara ya. Ya, saudara, suara apa yang paling Anda rindukan ya? Mendengar suara apa yang kira-kira yang membuat nguni rindu? Kita nanti secontoh ya, saudara. Suara apa yang membuat nguni jadi rindu? Suara jangkrika gitu, suara rie-rie, atau suara deru ombak, sahabat budaya ya. Ya, jadi tentang suara ya saudara, suara apa yang paling membuat anda rindu ya. Jadi itu ya. Kenapa dia tidak suara? Oke. Ya, sambil saya menunggu ini sinyalnya kurang bagus. Ya. Coba
coba lagi topiknya suara ya. Oke, jadi sahabat daya, suara apa yang paling membuat Anda rindu ya sahabat daya? Jadi selamat malam sahabat budaya semuanya. Semoga malam ini membawa ketenangan untuk kita semua ya sahabat budaya. Nah, pertanyaan saya, pernahkah sahabat budaya Anda mendengar sebuah suara lalu tiba-tiba teringat kenangan lama datang begitu saja ya sahabat budaya? Ya, mungkin ini suara ini pernah membekas di hati, di pikiran Anda ya, waktu Anda masih kecil, Anda teringat ya seperti suara kereta api yang mengingatkan perjalanan jauh, atau juga suara ombak yang mengingatkan akan kampung halaman, yang mungkin kampung halaman Anda di belakang rumah itu ada pantai ya. Nah, bisa teringat kembali. Atau mungkin suara seseorang yang kini sudah tidak bisa lagi kita dengar, bisa suara ibu kita ya, suara bapak kita yang sudah tiada saudara, seperti suara mama saya sudah tidak pernah saya dengar karena dia sudah tiada. Ya, mungkin sama seperti yang lain-lain juga sudah kehilangan seorang ibu, seorang mama ya. Yang saya rindu sekali mendengar suara mama saya. Mungkin ada di rekaman-rekaman di HP, mungkin ada video yang sempat merekam suara, merekam ibu saya. Tapi sudah lama ketika muncul di apa media sosial. Ada yang biasa kan kalau di postingan-postingan begitu sahabat budaya di Facebook muncul kan kenangan 5 tahun lalu misalnya, muncul video yang pernah diposting. Nah itu, jadi ketika muncul itu suara itu membuat rasa kangen, rasa rindu banget ya, membuat rasa rindu dengan orang tua kita yang sudah tiada ya. Nah itu paling berkesan saudara ya. Nah, jadi malam ini kita berbagi cerita saudara ya tentang suara apa yang membuat Anda rindu ya. Bisa juga suara tentang barang yang dirindukan, tetapi tentang suara ya yang paling membuat hati kembali ke masa lalu ya. Bunyi suara bisa orang, bisa media apa aja ya sahabat budaya, bisa lagu ya, pokoknya ini universal lah sahabat budaya ya. Nah, jadi silakan sahabat budaya ingin memberi komentar yang sudah live, sudah menyaksikan siaran TikTok kita malam hari ini sahabat budaya, jadi silakan dikomentari di kolom komentar ya. Topik kita malam ini, Anda rindu dengan suara apa? Suara apa yang Anda rindukan sama budaya ya? Jadi seperti itu. Oke. Okay? Saya merasa gimana ya? Ini tampilan ini. Tampilan ini ya sangat apa, coba saya setel dulu, saya buat jadi biasa aja ini, coba ya, ntar belakangnya saya rubah lagi, begini, ini mengganggu sekali ya, bulu-bulu jadi geli saya, tapi apa boleh buat ya. Ya mesti ada ini. Aduh, tampilannya apa begini? Seperti ada barongsai ya.
Okay, sahabat budaya, jadi yang mau gabung silakan sahabat budaya di 0853-424-0098 lewat WhatsApp, juga bisa lewat live TikTok kita malam hari ini ya. Doni roti apa ini, roti sudah nonton ya, dia baru dia ini yang nonton, yang lain cuman lewat. Ya, jadi yang mau nonton silakan ya, nonton siaran live Pro 4 malam ini sahabat budaya. Ini sudah ada Nani, Fig Day, Paman apa ini, Paman Bolang ya, kemudian Mam Femi, Yosepus, Fabio, user 5012 sekian sekian, Doni Rati, Roti Yidik, ya, Icat, Hendra, ya, oke. Selamat bergabung di live TikTok Pro 4 malam hari ini, ya. Dan sahabat daya, jadi sekali lagi topiknya tentang suara apa yang membuat Anda rindu, ya. Oke, nanti saya coba kasih begini biar mereka bisa baca di kolom komentar, ya. Sebentar, saya masukkan saja di sini, Bu ya. Nah, cus, sudah. Topik siaran malam, suara apa yang paling membuat Anda rindu, guys, sahabat daya? Ya, jadi kalau saya sih rindu banget suara orang tua saya, ya. Dalam hal ini mama saya. Saya rindu banget ketika saya pulang siaran malam, ya. Saya kan biasa kalau pulang malam begitu, siaran malam yang bukain pintu itu mama saya ya, ibu saya, ibunda saya. Jadi ketika saya bilang malam, "Ma, buka akan pintu." "Apa, Stanley? Yo." Nah, jadi suara mama saya itu sangat saya rindu sekali mau dengar itu kalau saya pulang siaran malam ya. "Ten, ya mak, ke pintu dong mak. Yo." Nah itu. Baru suara kalau saya sudah tidur yang membangunkan saya kalau pagi-pagi ibu saya ya, ketika waktu itu saya belum menikah ya. Kalau saya sudah menikah pasti yang bangunin saya itu istri saya ya. Tapi waktu saya masih cowok, masih belum kawin, itu mama saya ya. Saya ingat mama saya itu suka bangunin saya. "Stan, bangun Jo, so pagi mau pi kerja." "Oh iya mak." "Iya mak." "Sejam pagi ini belum bangun? Sejam berapa ini?" "Aduh, mengantuk sekali, Mak." Iyo dan." Atau bagi biasalah kak, biasalah kan anak anak bungsu ya. Saya kan bungsu sahabat budaya, jadi manja begitu. Ya, suara mama saya mau panggil saya, Mak. Mau bangun tidur, mau makan, kalau suatu saat makan dipanggil, "Jo, soras makan gini, marjo makan." Nah itu, kayak bahasa Manado nih sahabat budaya. "Menjo makan, yo mak." Begitu deh kalau semua pikir aja keseingat, kalau apalagi kalau mau dinas subuh, kita semua bilang kepada mama, "Mak, si bangun akan mak eh. Kita mau bangun jam 4.30, 4:30. Karena kan siaran di Pro 4 itu jam 5 ya. Jadi saya jam-jam begitu saya harus bangun sahabat budaya. Jadi mama saya itu sudah bangunin saya. Suka saya bangun pagi kita. Bangun. Nah, bangun. So jam ini. Oh iya, sudah. Sikat gigi, cuci muka, kalau mandi, kalau sadingin gak usah mandi. Cuci muka aja,
cuci ketek, cuci apa, cuci muka, ya sudah. Kalau dingin dah, mar kalau rasa fukado mandi saudara ya. Nah jadi itu dia pengalaman saya saudara. Saya nggak suka sembunyi-sembunyi, saya bilang apa adanya saudara. Kalau seperti itu ya. Jadi saudara ada mungkin sesuatu yang membuat Anda rindu dengan suara, ada lagu.

Itu sebuah lagu. Ada yang mau request? Request tuh kemari. DP penyanyi itu Hijau Daun. DP judul Suaraku Berharap, ya. Jadi sahabat budaya yang ingin merequest lagu suara, saya cek-cek di sini ya. Ada judul-judul yang berjudul suara di sini. Apakah suara kuntil anak, suara burung, suara kentut? Nggak ada. Jangan sobat daya ya. Jangan, itu bau ya. Itu tidak boleh, jorok. Jadi kalau Anda mau buang angin, jangan buang di banyak orang ya. Minta permisi, saya mau ke belakang dulu. Buanglah sesuka hatimu ya. Iya, jangan di banyak orang. Berbahaya, saya bisa pingsan ya. Waduh. Ini dia. Oke, saudaya, ini banyak judulnya suara ini. Ada suara malam, suara budaya Nusantara, suara kita wajah bangsa, suara apa ini? Banyak ini. Suara nubuatan, suara hati, suara hatiku. Aduh, mantap-mantap ini saudaya. Ya, request nih lagu kita bilang ya. DP judul-judul suara di sini ada Nika Ardila ya. Izinkan cintaku berbunga di hatiku. Itu DP judul apa, guys? Suara hatiku ya. Ada yang mau request lagu ini? Nastani sudah taruh di playlist ini saudaya ya. Ada lagi Obi Mesak. DP judul Bunyikan Suara Hati. Ya, oke, ditunggu sahabat budaya yang ingin memberikan komentar, silakan di kolom komentar. Jangan lupa yang belum follow, di follow saja ini deh ya. Di follow saja biar kalau Anda sudah memfollow saya, nanti ada undangan-undangan dari saya yang akan muncul di layar Anda bahwa Perompat lagi sedang live ya. Nah, jadi Anda bisa bergabung dan yang teman-teman juga bisa bergabung sahabat budaya, karena Anda sudah sudah tap-tap layar, sudah likes sebanyak-banyaknya. Lu jangan lupa dong tap-tap layar sahabat budaya ya, tap-tap layar. Kemudian Anda bisa share siaran live Perompat lewat media sosial, apakah lewat TikTok ya, lewat Facebook ya. Silakan sahabat budaya ya, Anda share, komen dan likes. Ini baru 79 ya. Silakan di tap-tap layarnya sahabat budaya. Yang ingin merequest lagu, silakan ya. Silakan Anda request. Mau request lagu apa ya. Oke. Dan saya mau baca WhatsApp dulu. Selamat malam. Ini sudah ada dari Rina di Tikala. Selamat malam Kak Stanley, ini Rina Kak. Iya Rina, silakan Rina ya. Iya ini Rina Kak Stanley. Kalau Rina paling rindu sama suara mama memanggil pulang waktu maghrib. Sekarang mama sudah tidak ada, Bung Stanley. Ya sama kita juga, sama saya juga sudah tidak punya mama ya. Saya rindu suara mama ya. Saya sering-sering menangis sahabat budaya ya. Sudah tidak pernah mendengar suara mama. Meskipun saya berharap bisa mendengar lewat mimpi, tapi sudah tidak pernah ada ya. Oke. Terima kasih Kak Stanley ya. Terima kasih untuk Rina di mana? Di Tikala ya. Kemudian ada Andi di Bitung. Selamat malam Kak Stan. Selamat malam dengan Andi di Bitung. Kak Stan, kalau Andi rindu dengan suara hujan di atap seng. Dulu
Kalau hujan, kami sekeluarga berkumpul sambil minum teh. Wah, ini kayak judul lagu nih. Tik, tik, tik, bunyi hujan di atas genteng. Tapi ini di atas seng. Airnya turun, tiada bentinya. Nah, Andi bilang rindu dengan suara hujan di atas seng ya. Nah, itu kalau rumah nggak pakai plafon ya. Jadi kedengeran suara tetesan-tetesan hujan di atap seng ya. Nah itu. Ya, oke. Terima kasih Kak Sterli. Ya, makasih untuk Andi di Bitung ya. Oke. Kemudian ada Yohan di Tontalete. Tomohon. Selamat malam Bung Sterli. Ya, selamat malam. Ini dengan Yohan Bung Sterli. Ya, malam juga. Kalau saya rindu dengan suara lonceng gereja setiap minggu pagi. Ya, pastinya ya. Karena dengan adanya suara lonceng menandakan bahwa ada ibadah. Misalnya kalau subuh ya, bunyi juga lonceng. Terus ada lagi masuk lonceng jam persiapan untuk masuk jam 9. Nah itu ada suara lonceng juga. Itu memanggil para jemaat untuk siap beribadah ya. Oke, terima kasih Kak Stanley. Ya, selamat, terima kasih, selamat malam. Ya, oke, terima kasih, selamat malam untuk Yohan di Tomohon. Kemudian ada Maria di mana? Minahasa. Minahasa ya, Tondano ini kalau tidak salah. Maria, Kak Sten, kalau Maria suka rindu dengan suara deru ombak yang ada di kampung halaman, karena kampung saya dekat apa pantai. Sekarang saya merantau, jadi rindu dengan suara ombak di kampung halaman ya. Oke Maria, betul ya, itu orang paling suka suara ombak, apalagi di malam hari ya, suara ombak agak ya. Oke, terima kasih Kak Stanley ya, terima kasih Maria ya di Minahasa. Lanjut ada Ferry di Gorontalo. Selamat malam Kak Stanley ya, selamat malam Ferry di Gorontalo. Iya Kak Sten, kalau Ferry rindu dengan suara radio tua milik almarhum ayah saya. Dari situ saya banyak belajar mencintai dunia radio. Ya, saya juga punya dulu ada radio tua ya, radio transistor ya. Ya, itu unik banget bentuknya. Klasik radio transistor. Tapi sekarang saya lihat radio itu sudah nggak ada ya. Nggak tahu sudah kemana. Ya dulu pernah waktu saya masih SMP ya. Itu radio klasik. Oke, Kak Stanley terima kasih. Selamat malam. Ya terima kasih, selamat malam untuk Ferry di Gorontalo ya. Terus ada Siska di Kota Mubagus. Selamat malam Kak Stanley. Kalau Siska rindu suara tawa canda teman-teman sekolah dulu. Memang ya, saya juga pernah merasakan dulu pernah sekolah ya. Jadi saya masih ingat juga kalau teman-teman suka tertawa, bercanda ya. Iya, gitu ya. Oke, ada lagi. Ya, terima kasih Kak Stanley. Ya, terima kasih untuk Siska di Kota Mubagus. Ada Johan di Talaut. Selamat malam Kak Stanley, dengan Johan di Talaut Melungwane. Kak Stanley, kalau kita rindu sekali dengan suara kapal Barcelona yang berangkat dari pelabuhan. Oh iya, Kak Stanley juga pernah naik kapal Barcelona ya. Jadi ciri khas suara apa itu kapal Bastom. Ah itu dia. Sampai semua apa dia? Semua merapat atau semua berangkat. Oke, terima kasih Kak Stanley. Iya, terima kasih untuk Johan di Talaut. Baik, sahabat budaya yang mau bergabung silakan, masih saya tunggu di nomor WhatsApp 0853424009928, juga bisa lewat live TikTok. Jangan lupa yang belum follow di follow biar siaran Perempat semakin lebih berkembang, lebih maju. Lebih banyak pemirsanya yang nonton ya, dan kami akan
apa namanya, menghibur Anda dengan lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop Indonesia, dan juga informasi mengenai budaya ya yang ada di Nusantara Indonesia. Oke, ini ya katanya dari Nenek Peot, boleh request lagu Uti Tanta Nova ini. Tanta Nova. Apa dulu? Komentar dulu, balas dulu, komen dulu ya. Iya, komentarnya dulu Uti ya. Mana? Yang cuma minta lagu mesti komen dulu ya. Biar ada take and give begitu. Oke. Okay. Oh, cek WA ya. Cek WA, sobat. Cek WA. Ini my wife ini. Cek WA. Mana ini? Tidak ada.

Iya, boleh sih. Oke, baik. Buat my wife, nanti saya cek dulu kalau mesin printernya masih apa, baru masih boleh digunakan atau sudah tidak bisa. Iya. Dan sahabat budaya, begitulah ya namanya juga. Ini ada siapa ini? Alam Bay. Malam Bay kok Alam Bay? Bukan Alam Baka ya? Malam Bay, Bung. Ya Malam Bay dengan siapa? Dengan siapa ini? Dengan siapa ini, Uti? Ari Bright Angga. Oh. Iya. Lo kalau masuk jangan lupa sampean ya. Namanya ditaruh di situ deh, ya. Ditaruh di situ namanya. Namanya siapa? Soalnya kalau ini namanya aneh-aneh ini, ya. Ada yang cuman kode-kode, ya. Iya. Oke, jangan lupa ya yang belum follow di follow ya, dan juga jangan lupa tap layar ya sahabat budaya. Ini pelit sekali nih orang-orang, tap layar nggak ada ini. Waduh, mana ini nenek peot? Tap layar dong Ari, tap layar jangan lupa ya. Apa ini, mau tanya sejarah Kabasarang dulu. Ini di luar topik. Ini topiknya tentang rindu dengan suara, bukan Kabasarang. Tunggu kita saya jelaskan dulu ini. Ini DP topik. Nih, kita nyak bahas tentang Kabasarang anu ya. Tunggu, mana dia? Ini, mana dia itu? Ini DP kita balas coba angko eh. Nanti ada DP narasumber itu kalau mau jelaskan itu. Nah. Ini balas. Apa Ari? Ini DP topik tentang suara apa yang paling membuat Anda rindu. Itu jadi ngana mesti jawab. Oke. Oh maaf, kita kira le tentang budaya. Iya, ini tentang budaya. Torang ini siaran budaya. Tapi kita membahas tentang judul topik kita malam ini, membahas tentang suara ya. Suara apa yang paling membuat Anda rindu ya. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa rindu suara orang tua, bisa rindu suara mobil mungkin, suara jangkrik, suara apa aja sebenarnya yang terlintas di pikiran Anda ya, yang sudah tidak pernah Anda dengar ya, sudah tidak pernah Anda dengar, sekarang sudah ada untuk suara itu, suara pok-pok, suara kuntilanak tertawa, memang sudah ada itu sahabat budaya. Kita aja pulang-pulang lat biasa ada tuh. Ada tuh suara pok pok. Ini sudah ada, apakah dia supulang kampung atau bagaimana sama budaya ya? Oke, kita mau putar lagu aja dulu ini sama budaya yang kita mau putar di sini sesuai dengan judul. Mana ini? Gimana ini udah suruh-suruh bah ini nyanda gang malas dorang cuma suka request lagu. Mana ini ya, DP komentar mana ini sahabat budaya ya. Kita cek dulu ya, siapa tahu ada di WhatsApp di HP. Kalau di studio tadi sudah ini. Selamat malam, ini ada Ibu Jusye ya. Halo, selamat malam Pak Budi alias Pak Stanley. Malam baku dapat ini dengan Ibu Jusye dari Perum Gria Rizky
golongan Kecamatan Kalawat Minasa Utara. Mau request lagu dang DP judul lagu Oldies Indonesia, Satukanlah Hati Kami Berdua. Yang nyanyi Dian Pisesha. Mau kirim for Ibu Linya di Waru Kapas. Deng Pak Gemini men di Winetin. Halo, selamat malam Ibu Linya. Deng Pak Gemini. Pak Gemini men, apa kabar? Semoga ada sehat-sehat baik-baik Kang Ibu Linya. Deng Pak Gemini men, ini ada kirimian lagu dari Ibu Jus ya. Selamat Bapak Deng Arjo. Nih Ibu Linya, Deng Pak Gemini men, semoga terhibur. Buat penyiar Bapak Lambert alias Pak Stanley, thanks nih malam baku dapa, God bless you. Oke, God bless you too untuk Ibu Jusya ya, yang request Satukan Hati Kami ya, Dian Pisesa, ini Satukan Hati Kami. Oke. Baik. Ini ada selamat malam dari Ibu Magdalena. Ibu Magdalena Kontong. Selamat malam Bu Stanley, ini Ibu Lena di Rike. Oh, Ibu Lena. Halo Ibu Lena. Ibu Lena ini bisa bergabung ya Ibu Lena di Ibu Lena di Rike. Bagaimana kabar Ibu Lena? Ada baik-baik aja Ibu Lena? Salam buat semua-semua di sana ya di Rike. Buat Ibu Lena pe suami ya. Sapukete. Pak sapukete Ibu Lena. Lupa. Nama-nama Cina Kang. Iya, untuk Bapak dan anak-anak ya. Maggie, siapa tuh Kanino itu? Halo Ibu Lena, cukup kemari Ibu Lena. Sapa-sapa. Soalnya ini Ibu Lena so bertahun-tahun yang tak bergabung Kang, Ibu Lena. Oke Ibu Lena, kalau mau request lagu silakan, mau request lagu apa ya? Kalau Ibu Lena rindu dengan suara apa? Rindu suara apa ya? Oke. Dan salam buat semua-semuanya di rumah. Ibu Lena masih coba baking cookies. Ya, kalau masih kita mau lewat besok di apa kata? Apa tuh di Rike itu? Apa nama itu? Ah, pokoknya di situ. Ada tempat-tempat kalau mau cari cookies-cookies enak ada di situ. Kang, oke Ibu Lena, ditunggu ya mau request lagu apa, kirim salam juga buat siapa ya. Oke, baik dan sahabat baik kita break dulu, jangan kemana-mana, torang dengar lagu dulu, tetap dengar terus di RRI Pro Ampa Manado, suara budaya, kawan.

0: Halo Sobat, sudahkah Anda memikirkan masa depan Anda? Investasi adalah kunci untuk membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Dengan berinvestasi, Anda tidak hanya menabung untuk diri sendiri, tetapi juga ikut membangun perekonomian Indonesia. Mulai dari reksadana, saham, hingga properti, pilih yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Investasi yang Anda mulai hari ini bisa menjadi jaminan untuk pendidikan anak, rumah impian, dan hari tua yang tenang. Ingat, investasi itu tidak harus besar. Yang penting adalah konsistensi. Ayo Sobat, mulai berinvestasi sekarang demi masa depan yang lebih baik untuk Anda, keluarga, dan Indonesia. Investasi sekarang, nikmati hasilnya nanti. Ayo berinvestasi, bangun masa depan bersama.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuan.

Baik, sahabat budaya. Ya, selamat malam, selamat bergabung buat sahabat budaya yang baru aja gabung di Rompat RRI Manado. Dan ya, kita masih lanjut di acara request malam, malam baku dapa. Sahabat budaya mungkin lagi mendengarkan Rompat lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Ya, ada juga yang mendengarkan lewat FM 88,6 MHz ya. Juga di 1188 AM. Ya, selamat mendengarkan aja sahabat budaya. Dan yang ingin gabung silakan. Masih stand ditunggu ya. Ya, sahabat budaya, jadi topiknya tentang suara yang dirindukan ya. Bisa suara hujan ya, suara ibu, suara ayah, suara ombak, suara kereta, suara radio ya. Ya, seperti sekarang saya lagi siaran ini, paling ada yang sudah lama nggak dengerin radio. Nah, mungkin sahabat budaya rindu dengan suara penyiar mungkin. Misalnya penyiar itu merupakan penyiar apa? Penyiar favorit ya. Saya dulu punya penyiar favorit ya. Dia itu seorang bapak. Ya, suaranya khas banget, suaranya ngebas. Tapi sekarang dia udah enggak ada, sudah meninggal ya. Ya, dia punya ciri khas kalau siaran ada istilah balas ya balas. Nah, itu dia Bung Erik Dharma. Nah, itu saya terinspirasi jadi penyiar gara-gara dengerin dia siaran saudara ya. Jadi waktu saya kecil saya suka dengar radio Karya Dharma ya. Nah, jadi sampai besar saya ingin jadi penyiar radio dan akhirnya ya jadi sebenarnya keterusan jadi penyiar. Padahal sebenarnya ingin jadi pilot sebenarnya ya, biar bisa terbang. Oke. Sama bercanda sahabat budaya ya, malam semakin larut. Jadi yang ingin request lagu silakan buruan sahabat di nomor WhatsApp 0853424-00928. Juga bisa lewat live TikTok Rompat RRI Manado ya. Jadi sahabat budaya ingin request lagu silakan, kalau memang Anda punya cerita ya tentang suara apa yang paling bikin Anda rindu silakan, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya, silakan. Anda mau kirim salam buat siapa malam ini, ada mungkin seseorang yang jauh ya, berhubung Anda lagi di kampung orang ya, Anda lagi merantau dan mungkin malam ini Anda ingin menyapa seseorang yang ditinggalkan ya. Oke, silakan lewat TikTok Anda bisa kirim salam buat siapa yang ingin Anda kirimkan malam hari ini ya. Oke, dan ada siapa lagi selain tadi? Ibu Jusya sudah. Ini ada Kang Alex, selamat malam, maaf bisa request lagu dari Sam Bimbo. Judulnya Tajam Tidak Bertepi. Lagu ini buat sahabat TikTok di Santero Persada Nusantara. For Koklam yang tugas Nengkyu. Posisi OTW Matungkas antar pesanan. Rindu dengan suara rie-rie. kalau malam-malam begini Kang Alex gak ada suara rie-rie. Itu rie-rie itu adanya di siang hari. Nah, jam-jam 12 siang. Seoras-oras dia meminta makan dia babunya itu. Begitu deh babunya itu Om Alex. Itu suara rie-rie. Kita dulu anak-anak Kang Alex suka jabat tangkar rie-rie. Nah, kita lur-lur tuh rie-rie ada di batang pohon kelapa. Oh, sana dia. Nah,
dan semua pitangka pada dia sahabat dia. Kita pitangka no. Kalau kita isi di apa nang supaya dia mau bunyi. Cuma aja kore DPE badan dia bunyi. Bunyi semua dia motor. Nah, itu ria-ria saudaya ya. Ini Om Alex bilang rindu dengan suara ria-ria. Ada juga rindu dengan suara jangkrik. Nah, kalau suara jangkrik itu malam-malam. Nah, itu dia pipa bunyi senduh ya. Pokoknya kalau dengar rasa-rasa kalau sepi-sepi dapat rasa mencekam ya. Oke, okay, Kang Alex jadi request Sam Bimbo judulnya Tajam Tak Bertepi ya. Oke, okay, nanti coba saya cek and recheck ini lagunya. Apakah lagunya ada ataukah lagunya lagi jalan-jalan? Ini mana ini? Terus tajam ya. Tajam tak bertepi. Oke. Okay. Kang Alex mujur, lagunya ada Kang Alex ya. Oke, okay, sahabat budaya, jangan lupa follow ya yang monitor Pro 4 lewat TikTok. Kalau belum di follow dulu atau ya, biar apa ya? Tidak ketinggalan. Biar tidak ketinggalan siaran inspiratif berikut dari kami Pro 4 RRI Manado ya. Tidak ketinggalan siarannya Pro 4. Jadi sahabat daya, sekarang radio itu bukan cuma didengar aja, bisa dilihat lewat TikTok ya. Lewat streaming maksud saya ya. Ini kan streaming, pakai TikTok itu juga streaming ya. Jadi sekarang ini orang mau siaran radio bukan cuman dengar radio suaranya aja, tapi bisa lihat penyiarnya yang lagi siaran ya. Siaran malam ini Pro 4 lagi siaran live ya lewat TikTok ya. Oke. Kang Alex, lagunya sudah ready, tinggal mau diputar ya. Oke, ini ada Arif Doang. Selamat malam dari Arif Doang. Gorontalo hadir Uti. Oh, ati olo kenapa baru dapat dengar ini Arif Doang? Ada kemana-mana ini Arif? Kenapa baru dapat ini Arif? Ada kemana-mana ini Arif? Ada pipa kaki gatal karena ini, Oke. Okay. Aduh, ada siapa-siapa ini? Ini pipanya marnya ndak bak. Cuma lewat-lewat, Kang. Cuma dapat tahu di sini. Cuma Kang Alex, Arif doang, Malik. Nah, ini lagi menonton. Yang lain cuma sama yang itu lagu bilang, kau datang dan pergi sesuka hati. Kau datang dan pergi, oh begitu saja. Bacari ujang, aduh Uti, betul sekali ini. Lagi musim kemarau ini, Uti, Arif. Sekarang ini lagi musim kemarau. Jadi Arif, orang ini lagi rindu dengan yang namanya ujang. Jadi rindu suara ujang ini, Kang Arif. Arif, kita topik ini rindu dengan suara apa? Nah, jadi kalau Arif ini rindu dengan suara air hujan, ya? Saya rindu dengan suara air hujan menetes-netes di atas genteng, di atas apa? Atap, apakah itu seng, apakah dia sir, apa-apa, selain seng itu? Asbes ya, apakah dia katu, apakah dia pokoknya atap ya, banyak hard flex ada lagi pokoknya ya. Jadi Arif lagi baca cari ujang ini
karena ini sok kekeringan. Jadi hati-hati sahabat budaya musim kemarau begini, jangan bermain sembarangan dengan itu namanya api. Kalau ngoni babakar rumpu, hati-hati sahabat budaya, jangan itu rumpu belum mati ngoni susah tinggal, ya. Jadi kalau ngoni bakar mesti jaga baik-baik. Jangan jadi sama dengan itu kejadian di mana itu kebakaran cuma karena ada babakar rumpu. Di babakar rumpu kon DP rumpu angin tiup kon dia terbang pergi di rumah. Itu rumah kesian itu rumah kayu jadi gampang sekali dia menyala. Nah, ketika itu api sudah tertiup angin kencang, dia pergi di rumah tersebut. Akibatnya terjadi kebakaran. Jadi hati-hati ya, kalau mau bakar rumpu mesti jaga. So mesti standby dengan air. Kita bilang ini api ini cepat sekali dia merayap. Apalagi musim kemarau begini. Jadi hati-hati dengan yang suka merokok. Suka merokok. Jangan buang sembarangan ngoni punya puntung rokok. Kalau ngoni habis isap tu rokok, ngoni mesti kesemati baik-baik dulu dia punya api. Nah, DP cara, kita kasih cara penghuni. Kalau baroko itu mesti sedia aqua. Kalau ngoni di oto, toh, jangan ngoni habis isap langsung buang di jendela oto. Ngoni pikirnya di pinggir itu ada kusu-kusu. Ada kano-kano, ada semak-semak belukar yang sok kering. Begitu mau dilempar, dia langsung menyala, kasihan itu rumpu. Nah, sahabat budaya. Jadi, ngoni colo, itu puntung rokok colo di air. Kasih mati dulu baru buang. Nah, begitu. Sahabat budaya ya. Biar tidak terjadi kebakaran. Oke. Okay. Are you understand? Baik, sahabat budaya, sudah jam 22 lebih 29 menit waktu di Pro 4 RRI Manado. Iyo abah, aduh kenapa dia panggil abah kemari pak kita ini Arif. Aduh, ini kalau kita ini panggil kok. Karena kita ini ada darah Cina, cule kemari kita pemata. Cipito. Karena kita sering pakai HP Cina, jadi kita ini ada darah Cina, ya pakai HP Cina. Kuksedu ya, sahabat budaya. Iya, jadi kalau apa pasiar kemari, kalau Imlek pasiar kemari pak kita, nanti kita kasih apa ampau, lima jari tak buka. Oke, sahabat budaya, torang. Mau dengar lagu dulu ini. Ada lagu yang di request Kang Alex di Air Madidi, Tajam Tak Bertepi. Iya, kalau mau request lagu bilang kemari ya, Arif. Kalau mau request lagu bilang kemari lagu apa? Semut-semut kecil atau semut-semut nakal ya? Nyamuk-nyamuk nakal. Itu. Musim begini banyak nyamuk berterbangan. Sekali dia bahinggap, dia langsung bateto, langsung bintul. Hati-hati sahabat daya ya. Nyamuk-nyamuk ini bisa saja nyamuk demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, nyamuk apa itu? Nyamuk malarindu tropikangen, malaria. Sahabat daya. Oke, guys, dorang dengar lagu dulu ini. Jangan kemana-mana, tetap berdengar terus di RRI Pro 4 Manado.

0: Ya baik, sahabat budaya. Terima kasih buat Anda yang masih mendengarkan RRI Pro 4 Manado, Suara Budaya Kawanua, dan kita lanjut. Untuk Anda yang mau request lagu, silakan buruan sebelum saya closing. Ya, tinggal beberapa menit ini sahabat budaya ya. Berapa menit lagi ini? 20 menit. 21 lah. Iya. Oke. Ini dari Riko Tanjung. Tanjung mana ini? Mana tadi? Riko. Tanah Patah. Oh, Tanah Patah. Riko di Tanah Patah, Bengkulu ya. Ya. Katanya Riko rindu dengan suara. Apa ini? Suara yang kurindukan ketika saya rebahan selalu dipanggil orang tua. Nah. Jadi lagi tiduran terus dipanggil orang tua bangun kan? Nah, apakah mau dipanggil mau makan atau mau kerja, sudah saat untuk kerja ya. Nah, itu biasa orang tua suka ngebangun apa ngajak anaknya bangun gitu kan. Nah, itu orang tua. Jadi saudara, kalau orang tua sudah tidak ada lagi yang bangunin kita ya. Jadi belajarlah untuk bangun sendiri atau menyetel apa alarm gitu kan. Alarm biar suaranya bisa membuat telinga kita jadi bengkak bunyi suaranya ya. Oke, Riko. Thank you Riko. Iya. Jangan lupa tap-tap layar ya. Ini tap-tap layar, silakan di tap-tap layar sebanyak-banyaknya biar semakin banyak Anda tap-tap layar, semakin berkembang siaran live TikTok Pro 4, semakin banyak diminati, semakin banyak ditonton, dan kami juga akan memberikan informasi dan hiburan buat banyak orang ya. Iya. Oke. Ada lagi silakan. Masih dari Riko, ketika bertanya sesuatu minta minum atau ambil barang. Ambil barang-barang Ibu. Request lagu Tangisan Yang Terakhir. Tangisan Yang Terakhir ya. Itu lagunya siapa Riko? Tangisan Yang Terakhir. Ya. Enggak masuk ya kayaknya. Tangisan Yang Terakhir. Lagunya siapa itu Riko ya? Oke. Ada lagi silakan sahabat budaya yang ingin bergabung. Masih stand tunggu sambil menunggu sahabat budaya, saya juga akan memutarkan lagu. Cerita indah mungkin ya. Coba mungkin ini. It's lagu indah apa cerita indah itu? Lagu indah. Bukan. Cerita. Oh betul, cerita indah. Ini lagu buat ini lagu-lagu sedih ya, sahabat budaya. Paling banyak diputar di saat ada seseorang yang pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya ya. Ya, lagu dari Vicky Salamor dan Freshly Nicky Julu dengan judul Cerita Indah. Gimana yang suka lagu ini ya? Oke, sambil menunggu kita dengarkan dulu ya. Oke, tetap di Perempat Suara Budaya Kawanua.
1: Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jadi akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

penampilan Arwana ya, lagu yang pernah hits tahun 96-97 kalau nggak salah ya, dari Arwana dengan Angsa Putih sudah mengantarkan kita di pukul 23 ini saudaya sudah langgar batas ini waktunya. Oke, sahabat budaya, kita baca dulu yang sudah ngirim lewat TikTok. Ada Angel Sai, Angel CHY ya. Nggak bisa apa ini? Request lagu du bisa. Lagu du dari Peter Maffay. Aduh, sorry banget ini Angel ya. Kita nggak boleh putar lagu barat, cuma boleh lagu Indonesia ya. Jadi untuk Angel maaf sekali nggak bisa putar lagu yang diminta tadi ya, Du Peter Maffay ya. Dan kalau bisa lagu Indonesia aja. Oke. Dan untuk ibu siapa tadi minta lagu mana itu tadi? Ibu Jane Nova Jane Nender. Ya. Suara mana ya tadi? Mata saya sudah agak buruk apa ini? Kabur jadi. Kalau saya ini dari Bu Nova Jainender. Kalau saya rindu dengan suara hujan biar tidur nyenyak. Lagu Angsa Putih bisa. Oh sudah, saya sudah putar tadi ya. Terus Angel Sai, suara yang membuat saya rindu mendengar suara kakek saya bernyanyi saat saya tidur karena suaranya merdu sekali. Oke. Kemudian ada lagi, mana lagi? Oh, Angel katanya request lagu diam kerinduan. Dalam diam ini matanya udah agak rabun. Lagu Dalam Kerinduan boleh ya. Ngantuk host kayaknya ya. Iya ini mata saya sudah agak mulai pedis ya. Ya karena malam semakin larut sahabat budaya. Ya jamnya juga udah jam 11.

si Bunga Mawar apa ini, Riko TP94, kemudian ada Ibu Nova ya, ada siapa lagi ya, pokoknya semua-semuanya yang sudah gabung ya di live TikTok Pro 4, terima kasih yang sudah tap-tap layar, sudah kirim hadiah ya, sudah komen ya, semua-semuanya mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kata-kata yang kurang berkenan, jangan disimpan di hati saudaya ya. Jadi terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat untuk sahabat budaya yang sudah mau istirahat, yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan setelah ini saudaya, saya masih punya hampir berapa ini, 45 menit lagi saya akan hadirkan acara tetesan lembun malam ya, spesial untuk sahabat budaya umat Kristiani yang sudah hendak mau tidur ya, mau istirahat, dengan kidung-kidung rohani akan menemani suasana Anda di malam hari ini. Oke, sahabat budaya tetap stay tune di Pro 4 RRI Manado, suara budaya kawan.

0: berpisah.
1: Hai, Wawu, kenapa anak ini? Dapat lihat muru-muru terus?
2: Galau, Lamber.
1: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
3: Wawu,
1: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jatuh perompat.
4: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
1: Is, begitu kok senak galau toh.

0: Etole, Masrega Aruturang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Nyiur malam bayi malam, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat Manado. Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia periode Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, Masregaru Torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Sebelas delapan delapan AM.

0: Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita malam ini di Tetesan Embun Malam untuk program religi, lagu-lagu rohani sudah kami putarkan menemani Anda malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih untuk atensi mendengar Anda semua, sahabat budaya yang sudah mendengarkan siaran perempat dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saatnya kita akan segera akhiri untuk aktivitas siaran perempat. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan salam budaya.
1: Perempat, suara budaya Nusantara.

Iya, dan saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami. Hari ini hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2026. Baik siaran pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Dan saya Stanley atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz membawakan program siarannya hari ini. Edisi Jumat lembaran yang ke-7 di bulan Agustus 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Engkau tidak tahu bahwa orang yang masih suka harta dan suka dipuji, maka ia belum murni karena Allah. Sesungguhnya seorang hamba, selagi masih suka harta dan pujian, sementara hatinya selalu bergantung kepada kesenangan dunia, maka ia lebih taat kepadaku. Apakah engkau tidak tahu, wahai Muhammad, bahwa cinta harta itu termasuk dosa yang paling besar? Kemudian cinta kedudukan adalah dosa besar juga. Saya iblis mempunyai 70.000 anak, sedangkan tiap anak dari jumlah itu memiliki 70.000 setan. Di antara mereka ada yang saya tugaskan untuk menggoda ulama, menggoda para pemuda, menggoda orang tua. Anak-anak muda bagi kami tidak masalah, sedangkan anak kecil lebih mudah kami permainkan sekehendak kami. Di antara mereka juga ada yang saya tugaskan untuk menggoda orang yang tekun beribadah, menggoda orang yang zuhud. Mereka keluar masuk dari kondisi yang berbeda, dari satu pintu ke pintu lainnya, sehingga mereka berhasil dengan menggunakan cara apapun. Saya ambil dari mereka nilai keikhlasan dalam hatinya, sehingga mereka beribadah tidak karena Allah, sementara mereka tidak merasakan itu. Apakah engkau lupa, wahai Muhammad, kisah seorang rahib yang berbuat ikhlas selama 70 tahun, sehingga dengan doanya ia bisa menyembuhkan penyakit. Akan tetapi saya tidak pernah putus asa menggodanya, sampai ia sempat berbuat zina dan membunuhnya, dan akhirnya ia mati dalam keadaan kafir. Itu semua berkat saya, Muhammad. Kebohongan itu berasal dari saya. Saya adalah makhluk yang berbohong pertama kali. Orang yang berbohong adalah teman saya. Barang siapa yang bersumpah atas nama Allah dengan berbohong, maka ia kekasihku. Menggunjing dan mengadu domba adalah buah santapan dan kesukaanku. Kesaksian dusta adalah penyejuk mataku. Barang siapa bersumpah dengan menceraikan istrinya, maka hampir tidak akan bisa selamat sekalipun hanya sekali, andaikan itu benar, yang karenanya orang membiasakan lidahnya mengucapkan kata-kata tersebut, istrinya adalah haram baginya. Kemudian dari pasangan itu menghasilkan keturunan haram, sehingga semuanya masuk neraka gara-gara satu ucapan.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Adik, ngananya ndak pi sekolah. Sejam berapa ini? Nanti mau terlambat. Adik rasa sakit. Mbak bilang nih, Pak Mama, jangan Bapak diam.
1: Ya ndak, Mak. Adik sani mau sekolah, Ma.
0: Hah? Kenapa, Dek? Ngana sani mau sekolah?
2: Hei, cowok ini liah kok dia pemuka deng baju. So kurang sama doe.
3: Sama apa?
2: Sama-sama keas.
3: Iyo, aku mau lewat patorang, aku patuh artis doe. So apa suka dia?
0: Yang udah level mau bagai ya.
4: Perilaku perundungan dapat dikategorikan sebagai bagian dari bentuk kekerasan anak. Perilaku perundungan sangat rentan terjadi di lingkungan remaja, baik laki-laki atau perempuan, dapat terjadi di mana saja dan bisa berakibat fatal. Untuk itu, mari kita perjuangkan hak dan keadilan. Katakan stop perundungan terhadap anak.
5: Rompat Suara Budaya Kawanua.

0: dan muslimah. Iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue gitu doang, cowok.
3: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Rompat, suara budaya Kawanua.

yang telah menjadikan tanah dan jimatnya sebagai pemberi rezekinya dan memiliki keyakinan yang penuh bahwa apapun yang rezeki gara-gara cincin yang ada di tangannya, gara-gara kulit yang ada di rumahnya yang ia mandikan dan beri parfum setiap malam Jumat di luar. Pikir sedikit keyakinan kita yang sampai kepada perbuatan syirik, adanya sesuatu yang mengatur di pemerintahan selain Allah, adanya yang mendapat rezeki selain Allah, adanya yang menolak diri kita dari para bahaya selain Allah, adanya yang mendapat manfaat selain Allah, dan ini semua akhirnya syirik.

dua hal yang tidak bisa terpisahkan sama sekali. Perintah kepada tauhid artinya larangan kepada syirik. Larangan kepada syirik artinya perintah kepada tidak menciptakan hajian dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Mu saja. Yang duduni beribadah kepada-Mu dan kamu tidak beribadah kita. Karena orang yang tidak beribadah kepada Allah, dia akan menderita dunia dan akhirat. Maka kalau Ustaz sudah mengajar namanya Ustaz, lalu dia mengajar masa-masa jimat bermain dengan jin, ini bukan susah. Ini dia pun berjumlah. Jangan pernah yakin itu. Karena yang menetapkan manfaat dan menolak mudarat, yang bisa menghalangi kita dari mudaratnya.

0: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring. Menurut legenda, tari jugit ini diciptakan oleh dua orang seniman sekaligus laksamana Kesultanan Bulungan, yaitu Datuk Maulana dan Datuk Mahubud. Jadi bisa dibayangkan, umur tarian ini sudah begitu tua, bisa jadi sekitar paruh kedua abad ke-18 Masehi. Tari ini sudah menemukan bentuknya seperti yang dikenal saat ini. Tari jugit temaring adalah tarian milik keraton yang boleh dipersembahkan di luar istana, karena itu biasanya dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugit temaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugit demaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita. Walaupun dia seorang penari, begitu memberikan persembahan baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan tari jugit demaring serta keistimewaan dari tari jugit demaring ini.
1: Jugit demaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu, kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja, harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada jugit demaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari jugit demaring, harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Musik. Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Joget Demaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Joget Demaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Joget Demaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Joget Demaring, alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Joget Demaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Joget Demaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Joget Demaring.
1: Penari Demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya. Kedua adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya sultan. Jadi bukan daripada kerabat sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar. Waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lemes ke belakang.
0: Tari Joget Demaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Ya, dan masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Saat ini informasi waktu sudah 22 menit melintas dari jam 6 pagi ya. Terima kasih Tuan Somasa di Sulut Pagi dan Henny Awi Trompet bersama dengan informasi seputar perakiraan cuaca. Dan sahabat budaya, tolong ke seputaran Bunaken ya. Perakiraan cuaca untuk hari ini berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Tuminting berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Singkil berawan dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wenang berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Tikala berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Seputaran Sario berawan dengan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wania berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mapangat sendiri berawan dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Maleng berawan dengan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk Bunaken Kepulauan Berawan dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua berawan dengan suhu 22 sampai dengan 32 derajat Celcius. Itu tadi perakiran cuaca Kota Manado dan sekitarnya ya, yang ini kutip dari bmkg.go.id untuk sahabat budaya. Untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026, dan ini akan kembali dengan beberapa informasi lainnya.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah, dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, materi garut orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

Iya, dan Sahabat Budaya 42 menit melintas dari jam 6 pagi. Lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk Sahabat Budaya kali ini dari Harian Tribun Manado. Di mana Umat Tridharma Kelenteng Kuan Kuong Manado, Sulawesi Utara menggelar perayaan Hari Sejit atau ulang tahun Dewa Kuan Kuong pada Kamis kemarin. Kegiatan diisi dengan kunjungan Umat Tridharma dari kelenteng lainnya, digelar pula ritual masak minyak obat. Dari hasil amatan, perayaan tersebut berlangsung semarak serta khusyuk, di mana sejak pagi kelenteng tersebut didatangi Tangsin dan Umat Tridharma dari kelenteng lainnya. Tangsin melakukan sejumlah ritual untuk memberkati umat. Sorenya digelar ritual prosesi masak minyak obat. Terlihat Tangsin melakukan sejumlah gerakan di depan tungku berisi minyak obat di depan kelenteng, dan setelah itu minyak itu diberkati Tangsin. Puluhan Umat Tridharma di sekitarnya langsung menyerbu tungku tersebut, dan mereka yang terdiri dari pria dan wanita berbagai usia mencelupkan tangannya ke air, lalu mengoleskan tangan itu ke bagian dada, wajah, lengan, hingga kaki. Di mana Sahabat Budaya, umat tampak bersuka cita dapat berkesempatan menjalani ritual tahunan tersebut. Dengan penuh semangat, mereka menggosok bagian tubuh dengan minyak. Ketua Kelenteng Kuan Kuong Manado, Stephen Limogan, menuturkan hari itu mereka memperingati hari kelahiran Dewa Kuan Kuong. Dan yang pasti seperti yang dikatakan Sahabat Budaya, Umat Kelenteng Kuan Kuong mendapatkan kunjungan dari umat kelenteng lainnya. Dikatakan di hari itu mereka menggelar prosesi mandi minyak, tujuannya untuk memberi bantuan bagi umat maupun masyarakat yang mengalami sakit. Minyak tersebut dimasak sejak malam dan di dalamnya berisi ramuan obat berupa akar-akaran yang tentunya sudah diberkati oleh Tangsin.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sahabat UD, memasuki bulan Agustus, penjual bendera merah putih di Manado jualan hingga malam hari. Di mana sahabat budaya yang dikutip dari Harian Tribun Manado, hari sudah malam, sudah dekat pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah, namun para penjual bendera merah putih masih jualan di Pasar 45, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara pada Kamis kemarin. Dari hasil amatan, para penjual ini memadati samping New Bandar 45, bendera jualan digantung meriah di lapak. Kontras dengan suasana jalan yang mulai sunyi sepi pun dengan deretan toko yang umumnya sudah ditutup. Aneka bendera dipajang dari besar sedang hingga kecil, dijajakan pula aneka umbul-umbul serta hiasan merah putih. Karim, seorang penjual bendera, mengaku berjualan hingga malam karena memang terbiasa jualan hingga malam. Dan pernah ia mendapati seorang pembeli dengan jumlah yang banyak pada malam hari. Menurut Karim, pembeli bendera saat ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Biasanya kalau di atas tanggal 10 pasti melonjak. Pembelian oleh kantor atau korporasi sangat dinantinya. Biasanya mereka membeli borongan. Dirinya berharap animo pembelian bendera akan terus meningkat dekat 17 Agustus 2026. Untuk bendera kecil dijual Rp10.000, sedang yang sedang berkisar Rp35.000. Dan seorang penjualannya mengaku menjual bendera hingga malam hari karena ingin menambah untung. Di mana sahabat budaya dikatakan pembelian bendera masih biasa sama seperti tahun lalu, dan dia mengaku bisa menjual hingga 10 bendera per harinya.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih.
2: Iya, dipilih yang beginian.
1: Pilih itu. Terus masuk kembali ke karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uwatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPS ini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang tuh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uwatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruh Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uwatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uwatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita beli. Menimbang baru beli makanan, anak sekolah juga, itu saja Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa? Biasa
2: 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya, kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700, kalau pol mobil biasa 1 juta kasihan tuh, kalau kita rutin terus.
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik?
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik?
2: Banyak juga, kalau kita tahan juga api menggaruh.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4 setengah Pak, sampai 5.000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
5: Ya satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah malah kita biasa kawal lahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih begini ya?
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Ya, dan sahabat budaya masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Pulau 4 Suara Budaya Kawanuan. Masih dengan beberapa informasi yang ini mau hadirkan ya. Dikutip dari Harian Tribun Manado. Sebuah rumah milik keluarga Petonangen Lombote di Kampung Karatung 2 Kecamatan Mangan itu, Kabupaten Kepulauan Sangihe dilalap si jago merah pada Kamis kemarin sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Tengah. Di mana kebakaran yang terjadi pada malam hari membuat warga sekitar panik, di mana api yang muncul dari dalam rumah dengan cepat membesar dan menjalar ke hampir seluruh bagian bangunan. Sejumlah warga berupaya melakukan pemadaman secara swadaya menggunakan ember dan peralatan seadanya untuk mencegah api merembet ke bangunan lain di sekitar lokasi. Meski warga berusaha keras memadamkan kobaran api, besarnya api membuat rumah tersebut mengalami kerusakan parah dan nyaris habis terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, di mana seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri saat kebakaran terjadi. Pemilik rumah Yusman Petonangen menduga sumber api berasal dari arus pendek listrik yang terjadi pada kabel kulkas di dalam rumahnya. Hingga kini jumlah kerugian material yang dialami korban belum dapat ditaksir dan aparat masih mengumpulkan informasi dari keterangan dari sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti peristiwa tersebut. Dan itu tadi informasi untuk sahabat budaya, di mana rumah warga di Karatung 2 Sangihe terbakar diduga akibat korsleting listrik ya.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Dia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat lihat. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Ya, dan sahabat Buya, dalam rangka memastikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026, pemerintah Kota Tomohon bersama Polres Tomohon menggelar apel gelar pasukan pengamanan TIFF 2026 di lapangan apel pemerintah Kota Tomohon pada Kamis kemarin. Apel yang dimulai pukul 09.15 waktu Indonesia Tengah ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Tomohon, Carol Joram Azaria Senduk SH, dan dihadiri oleh Wakil Wali Kota Tomohon Sandy G.A. Rumayar S.E. M.I.Kom, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo S.I.K. M.A.P., Koordinator Pos Bin Wilayah Tomohon Jan Hein Alfon Sumenge S.S.T.P. Pabung Tomohon Mayor C.B.A. Robi Rengkung yang mewakili Dandim 1302 Minahasa. Kasidatun Kejaksaan Negeri Tomohon Agung Nugroho S.H. yang mewakili Kajari Tomohon, Sekretaris Daerah Kota Tomohon Edwin Roring S.E.M.E., serta unsur TNI Polri Satpol PP, Dinas Perhubungan BPBD Linmas Perangkat Daerah, dan instansi terkait lainnya. Di mana sahabat budaya, gelar apel dilangsungkan sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel, sarana dan prasarana, serta memperkuat sinergitas seluruh unsur pengamanan dalam menghadapi rangkaian kegiatan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 yang merupakan agenda pariwisata bertaraf internasional dan menjadi salah satu ikon Kota Tomohon. Dalam amanatnya, Wali Kota Tomohon menekankan pentingnya solidaritas dan koordinasi seluruh unsur yang terlibat agar pelaksanaan TIFF 2026 dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Seluruh personel pengamanan diharapkan melaksanakan tugas secara profesional, humanis, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan wisatawan yang akan hadir selama penyelenggaraan festival. Sahabat budaya, Kapolres Tomohon AKBP Novrial Alberti Kombo S.I.K. M.A.P. menyampaikan bahwa Polres Tomohon telah menyiapkan personel bersama unsur TNI dan stakeholder terkait untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan TIFF 2026, mulai dari pengaturan arus lalu lintas, pengamanan lokasi kegiatan hingga pelayanan kepada masyarakat. Dengan sinergi seluruh instansi, diharapkan pelaksanaan Tomohon International Flower Festival atau TIFF 2026 dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan sukses, sekaligus memberikan kesan positif bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Tomohon. Sahabat budaya, apel gelar pasukan berakhir pada pukul 09.45 waktu Indonesia Tengah dalam keadaan aman, tertib, dan juga lancar.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dari liar tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Wocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio Ritik Yala. Di program 4.
1: Oh, so pindah en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu?
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
3: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya enggak dang.
4: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
3: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
4: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman. Kita mau dapat pulang.
3: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
4: Lamir, di mana itu?
3: Hai, ini di Pro Ampa, no?
4: Pro Ampa?
5: 88,6 FM 11,88 AM Pro 4, Banas.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.